0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD Partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Kuasa hukum para caleg Zainal Abidin Petir menyesalkan adanya dugaan pengalian suara di luar wilayah binaan yang dinilai merusak demokrasi. Sementara itu, caleg asal Salatiga, Bonar Novi Priatmoko mengaku rugi biaya politik hingga miliaran rupiah. Suara sebanyak 1.989 yang diraihnya justru dialihkan ke caleg lain yang hanya memperoleh 1.313 suara. Meski DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP Partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memprotes tarif retribusi bangunan dan jembatan di tepi irigasi yang mencapai Rp840.000 hingga Rp900.000. Perwakilan massa Teguh Istianto menilai penarikan retribusi tanah lampiran ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar bangunan berizin. Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dibatalkan. Sementara itu, salah seorang pemilik warung kelontong di Desa Kebo Lampang, Narto, mengaku keberatan karena harus melunasi retribusi Rp900.000 untuk jembatan akses menuju warungnya. Tarif itu sangat membebani warga kecil di tengah penghasilan yang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Pandawa untuk memperkuat pengelolaan dan optimalisasi aset milik daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. Satgas Pandawa diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin dalam acara Focus Group Discussion di Gedung Merah Putih Semarang Selasa 21 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, dengan adanya keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia saat ini, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menggenjot pendapatan asli daerah. Caranya bukan hanya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD, tetapi juga optimalisasi seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengelola 8.866 bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan. Dari seluruh aset tersebut, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk dioptimalisasi. Misal, seperti penyewaan bangunan, kemudian juga penggunaan lahan, dan sebagainya. Kerjasama dengan pihak ketiga saat ini terus didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pengoptimalan aset daerah. Karena keterlibatan pihak ketiga yang mampu mencakup pengelolaan dan pemberdayaan, nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada aset tersebut dan bisa memantik ekonomi daerah-daerah sekitar. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, upaya pemanfaatan aset di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dan hingga saat ini sudah ada kerjasama terhadap 9 bidang tanah dan 31 unit bangunan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan pengembangan dan optimalisasi. Selain itu, Kamarasika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispermas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, mengatakan, mengaku belum menerima sosialisasi atau informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait surat edaran yang mengatakan akan mengikutsertakan Babinsa dan Babin Kamtipmas hingga ke tingkat desa untuk mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu kejelasan mengenai teknis penerapan serta jenis pajak apa yang nantinya akan menjadi objek pengawasan oleh aparat TNI dan Polri di tingkat desa.
1: Wajiban ya, wajiban warga negara, ya tentunya wajiban itu harus dijalankan. Pertama itu, kedua, pajak itu kan akan kembali ke masyarakat ya, ke dalam bentuk pembangunan. Contoh, kita ada bantuan keuangan desa sejumlah 1,6 triliun di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini juga sumbernya dari pajak juga, artinya itu akan kembali ke desa, ke masyarakat.
2: Tapi apakah dari Dispermades sendiri sudah terinfo dari Dirjen Pajak, Pak, untuk sosialisasi yang melibatkan Babinsa sama Babin Kamtipmas ini, Pak?
1: Belum sih. Secara umum kan pajak itu sebuah kewajiban, tentunya ya wajar ketika desa ini juga digerakkan, karena desa juga menjadi yang akan menerima manfaat dari pajak itu.
0: Meski masih menunggu rincian aturan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang hasilnya akan kembali lagi ke masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mengandalkan sektor pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti bantuan keuangan desa yang nilainya mencapai 1,6 triliun rupiah demi mendukung kesejahteraan warga desa.
3: Kota Rasika.
0: Yes, sorotan ini masih terpantau cukup ramai Kamarasika, menjadi perhatian warga net ya, di mana Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dipertanyakan bahwa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan berencana akan melibatkan TNI dan Polri untuk pengawasan wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kemarin Kak Warasika, kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan SE 8/PJ 2026 sampai ke kursi DPR. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, kemarin DPR RI telah memanggil Kementerian Keuangan dan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai apa substansi terkait pelibatan TNI dan juga Polri dalam surat edaran yang beredar, di mana nantinya TNI Polri akan dilibatkan untuk mengawasi masyarakat yang belum membayar pajak hingga ke tingkat desa. Kemarin beberapa pihak, apakah perlu? Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan DPR RI akan terus mengawal dan meminta kejelasan dari Kementerian Keuangan karena setiap institusi memiliki porsi dan ranahnya masing-masing. Direktorat Jenderal Pajak tanpa keterlibatan militer ataupun APH sebetulnya sudah cukup kuat saat ini. Kemudian selain itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, nantinya hal tersebut perlu dikaji lebih dalam. Jangan sampai masyarakat terasa takut dan juga merasa bahwa TNI dan juga Polri itu nantinya akan menghukum orang-orang yang belum membayar pajak. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini. Sorotan atas berbagai pihak dan juga masyarakat terus disuarakan Kawar Asika karena sebelumnya beredar surat edaran Dirjen Pajak nomor SE8/PJ 2026 tentang pengawasan wajib pajak oleh TNI dan Polri hingga ke tingkat desa. Namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti yang disampaikan oleh Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum menerima surat edaran terkait keterlibatan TNI Polri dalam pengawasan pajak hingga ke tingkat desa.

0: Iwan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Iwan.
0: Lanjut Mas Jamal. Info di depan kantor BPN Ungaran Kabupaten Semarang ada truk mogok sebelah kiri arah Semarang. Hati-hati ya, katanya Pak Iwan.
1: Efeknya terhadap lalu lintas belum tampak Pak?
0: Kayaknya sih belum sih.
1: Oke.
0: Pak Purwanto, selamat pagi. Info ya, lalu lintas dari Pringapus ke Solotigo, saya mau ke Getasan.
1: Oh, mau ke Getasan, yes. Kabupaten Semarang, pojok sana.
0: Wah, lancar iki paling ya. Lancar, saat ini wilayah Kabupaten Semarang, guys.
1: Jadi Getasan di atas sana.
0: Betul, Kopeng. Jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo, Ngacir nih tadi Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Solo, toh. Udah sampai mana nih? Lancar.
2: Baik, pukul 6.40 menit. Sudah masuk lingkar Salatiga, lalin masih sama, ramai lancar, cuaca cerah, matahari cemplorot, tapi hawanya masih dingin.
1: Oh, di Salatiga dingin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 6.54 menit, sudah sampai di TL Randu Acir. Arah ke Semarangnya ada pengaspalan ya Kun, ada scraping di lajur kanan, tapi sepertinya kalau dilihat dari lalinya masih lancar ya, karena habis lampu bangjo terus jalan kemungkinan ada kesekat-sekat gitu, jadi nggak terlalu terasa.
0: Okay.
2: Masih lancar gitu Kun.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 7.20 sudah sampai di, hampir masuk di lingkar Boyolali Kun.
0: Sudah sampai Boyolali.
2: Lancar ya Kun. Ya, tidak ada
1: kesehatan.
2: Terima kasih.
0: Wah, sudah sampai Boyolali guys.
1: Wes, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan untuk lewat jalur timur tengah.
0: Yes, Semarang, Bawen, Solotigo, bahkan di bablas ya sampai Boyolali. Masih lancar situasinya.
1: Oke,
0: sekali. Ini ada Pak Muhammad Zainun nih.
1: Halo, Pak
0: Muhammad Zainun cerita. Rasika, Masjid Mas Jamal, serta semuanya yang sedang mendengarkan. Bicara jalan RM Hadi Subedo Mijen Kota Semarang tuh memang harus pandai cari celah kok ya.
1: Iya,
0: untuk menghindari kemacetan. Rumah saya di Perumahan Jatisari Mijen. Kalau mau keluar ya mau tidak mau kudu gasi tenanan.
1: Langsung kepetok dengan jalur utama soalnya itu.
0: Untuk menghindari kemacetan, begitu pula jika pulang. Kalau menurut saya pulangnya tuh jika memang sudah ingin menghindari kemacetan ya langsung
1: sisan
0: bengi ke sisan.
1: Sisan bar maghrib.
0: Ya, atau bar maghrib.
1: Tuh gasi jam loro.
0: Jam loro kerja apa? Balik kerja jam loro.
1: Maka jam itu balik jam loro. Telat diberangkat, ditebus dengan gasi pulang.
0: Pak Andre Purwodadi, selamat pagi Mas YP, Mas JB. Saya dari Juwono ini.
1: Ke Pakuwon.
0: Dari Juwono ke Pakuwon. Pakuwon ya.
1: Pakuwon.
0: Pakuwon itu daerah mana Pak Andre?
1: Juwana sana atau di Pati atau di mana Pak?
0: Oh, ini Pak Andre tugas di Juwana pagi ini. Perjalanannya cuma 5 menit.
1: Oke.
0: Okay. Sudah sampai office 5 menit lewat pasar Juwana, Growong, Ngebruk, Pakuwon. Pakuwon itu daerah di Juwana, ternyata laungasnya lancar, cuaca cerah, sehat selalu pun. Dan semuanya, salam dari Andre 1199 Dugun. Walah, 5 menit tak perjalanan nih Pak, berarti denger kita cuma saknyutan tak.
1: Iya, nanti di kantor dilanjut Pak ya. Pakai sablon, salon.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Pagi Pak.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika.
1: Oke.
3: Saat ini saya sudah sampai di Karanganyar ya. Di Karanganyar terpantau lalu lintasnya ramai ya. Baik yang jalannya normal maupun yang lawan arus ya. Ini loh, ini yang selalu kita soroti di sini ini Mas Yuda.
1: Motor-motor ya.
3: Nah ini kiri jalan.
1: BHY banget ini.
3: Dia harusnya ke barat, puternya di kawasan industri.
1: Tapi, aduh.
3: Tapi mereka nggak mau, mereka belok kanan untuk lawan arus. Ini yang seperti ini, jadi yang mau naik pun justru malah kangelan ya. Dan hebatnya lagi, di sini tidak ada petugas sama sekali. Padahal setiap pagi kredit Mas Yuda. Itu ya, update-nya di barat kota Semarang. Pokoknya barat kota Semarang ini los jolok. Kayaknya petugas iblis.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Dari Pantura Karanganyar Mangkang ya, Ngawarasike atau Jalan Pantura.
1: Salmoner menguasai di sana.
0: Iya betul, enggak ada perkembangan ya tahunan.
1: Belum.
0: Tahunan suara ini muncul dan apa report ini sampai ke telinga dan juga sampai ke mejanya para petugas, kayaknya belum
1: rasa ada. Rasa ingin cepat sampai kantor untuk mengalahkan rasa bahaya. Mm-hmm. Harusnya mereka tahu itu berbahaya bagi diri dan orang lain. Terima kasih.
0: Matreswan, Pak Didik Sigit Setiawan, Pak Sono. Ini Pak Sono perjalanan dari jam 4 pagi Kali dari rumah saya Kaliwungu Kendal menuju Madukoro, langsung ngambil armada. Aku lanjut ke Wirosari lewat Dempet rame lancar.
1: Oke. Okay.
0: Ini situasi di Jalan Lingkar Purwodadi ya, Masjid Mas Jamal. Jalan Lingkar Purwodadi. Gimana kondisi jalannya, Pak?
1: Sudah banyak diperbaiki.
0: Tempo hari kan juga laporannya Pak Sono di sana masih ada perbaikan jalan toh?
1: Iya. Masih ini bergelombang atau sudah banyak yang diratakan?
0: Nah, itu juga yang paling penting. Keluarkan reviewmu, Pak, mengenai Jalan Lingkar Purwodadi.
1: Masa kalau ke Blora lewat sini.
0: Kamu? Kalau Lingkar Purwodadi itu berarti nggak lewat alun-alun itu, Pak?
1: Ya, jadi setelah pos polisi masuk kota itu langsung ke kiri. Jadi jalannya nyebrang kali lusi lah.
0: Ini masih ada gudak-gudu kok dari rekamannya.
1: Sebagiannya mungkin sudah ditembel-tembel sulam, tapi sebagiannya masih penting karena kondisi tanahnya labil itu kayak gelombang.
0: Masih ada titik buka tutup nggak, Pak Sono? Kan soalnya juga 2 minggu Pak, 3 minggu yang lalu ya.
1: Ada perbaikan.
0: Perbaikan dan lantasnya buka tutup toh Pak Sono di Jalan Lingkar Purwodadi Kabupaten Grobogan. Ya wis nih, kok ini Pak Sononya lagi siap-siap ngetik ya. Kita tunggu infonya. Nah itu guys, menuju arah ke Godong Purwodadi ya. Situasinya apa?
1: Lancar.
0: Pak Danang Arif.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Om Jamal.
1: Pagi, Pak Danang.
4: Jembokku gatel, Om.
1: Oh ya, kasih kabar.
4: Iki tadi dari BSB, nyantol pertama, ke stasiun Poncol. Arus lalin terpantau lancar, rame hanya di titik-titik tertentu. Abang Icu, Jerakah, terus di ngedepan makam Belanda itu juga tidak termasuk parah ya, tapi masih bul, ban masih menggelinding ya. Ini sudah sampai di Madukoro, arus lalin terpantau rame pol. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Danang Arif, Pak Septian AS.
5: Selamat pagi Rasika,
1: selamat pagi
5: Pak Jamal. Ini yang lewat belakang yang tembus BCA BSBD sangat-sangat crowded, yang apalagi yang dari Kali Kertas itu motor nggak mau ngalah ini. Saya dari pertigaan sampai daerah Cekel namanya, itu jalan itu 5 km per jam. Pada nganan semua ini motor-motor. Duh, gimana nih ya solusinya kalau tiap hari kayak gini, kasihan pekerjaannya yang kerja lewat situ. Gitu ya informasi dari saya. Terima kasih. Semoga ada solusi.
1: Terima kasih, Pak.
0: Oke, matur suwun, Pak.
1: Yang saat ini sudah mulai kredit.
0: Betul. Pak Rudi.
6: Itu sudah kesiangan dan itu perjuangan melawan ribuan orang-orang
7: yang... Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Pagi-pagi semoga selalu tetap ceria. Pukul sekarang pukul 6.33 Mas Yuda, saya melintas di Jalan S Parman. Saya lewat depan Apol dari Ngalian akan menuju ke Solo. Mohon update-nya Mas Yud untuk kondisi lalin, kondisi jalan.
0: Tuh, tadi sudah ada Pak Rizky Sabta Al-Fajar ya, sudah sampai Boyolali.
1: Lancar. Boyolali.
7: Iya Mas Jamal, lupa saya menyampaikan. Himbauan hari ini pagi-pagi buat emak-emak tersayang dan istri saya tercinta.
1: Apa nih?
7: Mohon peringatan keras. Kalau ngantar anak, kalau jalannya pelan, mbok ya ojo ning tengah to. Mah, bu. Kasihan teman-temannya yang di belakang ya.
1: Mau nyalip nanggung
7: sesama kendaraan bermotor atau ataupun juga mobil gitu ya, mak-mak. Terima kasih.
0: Baik,
7: bunda-bunda, mohon maaf.
0: Sama-sama Pak Rudi.
1: Jangan nanggung jalannya posisinya ya, ngiri-ngiri kanan-kanan. Dan belakangnya bingung marahnya lebu.
0: Pak Puji Waluyo nih akhirnya sudah sampai Lemah Mendak Mijen ya. Antreannya luar biasa. Apalagi Pak Puji Waluyo tadi waktu sampai sana pas puncak-puncaknya jam 7 toh, 6.50 jam 7.
1: Pas rame-rame nih.
0: Nah ya. Pak Muhyiddin, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudhman Jamal. Ini situasi jam 7 pagi di kawasan Karangrejo, Banyumanik, Kota Semarang ya. Ini di area jalan-jalan yang jadi pusat sekolah SMA Hidayatullah, SMK Negeri 11, ya kan, menuju arah ke kawasan Banyumanik dan sekitarnya. Situasi setiap pagi. Ini kondisinya nih, SMA 9 juga ya. Kan cak deret toh SMA 9, SMA Hidayatullah, terus pertigaan menuju SMK 11.
1: Ada SMA 4 juga di sekitar sana ya.
0: Iya, ya. Ya. Ini situasinya
1: sekolahane pateng telecek saiki wis banget terus pokoke.
0: Bu Irma Nura, selamat pagi. Di Kali Bandeng arah Semarang padat meraya pada apakah gerangan?
1: Iya, lalu lintas yang
0: enggak ada apa-apa toh Bu Irma sudah terjawab.
1: Nah, volume kendaraan.
0: Yes, betul sekali, volume kendaraan setiap pagi di kawasan Jalan Siliwangi, Kalibandeng, dan sekitarnya. Pak Erik Gustia, selamat pagi Mas Yudhman Jamal. Jadi BNI itu setiap hari marake kesel ya, setiap hari ada capek. Hal yang bikin kita capek. Kelas menengah yang sedang mode survival setiap hari dicekik terus-menerus tertib bayar pajak, tapi korupsi di mana-mana, katanya Pak Erik
1: Gustia. Itulah sabarmu sebagai BNI, pahalamu disabar.
0: Kalau katanya warganet, enggak, aku enggak mau pembalasan di akhirat, aku maunya lihat pembalasan di dunia juga toh ya.
1: Ada nanti.
0: Enak men.
1: Ada nanti.
0: Mosok korupsi sampai emas 10-an kilogram, pembalasannya cuma di akhirat, ya di dunia aku tuh dibales lah.
1: Ada, tapi Anda belum tahu mungkin ada.
0: Di dunia?
1: Ya ada, balasan dunia itu ada.
0: Kalau katanya warganet kan kemarin kan Spanyol ternyata konvoy. Spanyol udah pulang kampung nih.
1: Di sana sudah
0: pulang kampung ke Madrid.
1: Ara-araan ya.
0: Nah, ada ara-araan. Terus ada warganet komentar kayak gini. Rebutan piala dunia sing emasnya ming cuma ratusan gram. Kayak lo di Indonesia emas puluhan kilogram ada di sebuah berangkas milik orang. Lebih kaya orang Indonesia bukan?
1: Untuk piala dunia, wow. Iya. Sip, kilon mas.
0: Kemarin ternyata sudah arak-arakan keliling Madrid tuh timnas sepak bola Spanyol kemarin.
1: Mulai dari
0: keliling kota Madrid dengan bus terbuka disambut hampir 2 juta supporter yang membadati jalanan pada hari Selasa 21 Juli 2026 waktu Madrid. Sambutan luar biasa di Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 itu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Espanya yang kemarin langsung disambut 2 juta masyarakatnya Spanyol di Madrid dan langsung keliling Madrid. Berarti timnas sepak bolanya Spanyol ki menang kemarin. Yeay, menang. Ki langsung bali ning Spanyol.
1: Ya mungkin istirahat 1-2 hari langsung.
0: Kok istirahat 1-2 hari? Kan finalnya kan kalau waktu New York kan tanggal 19.
1: Senin pagi.
0: Waktu New York. Waktu New York.
1: Iya. Lah iya. Sabtu.
0: Waktu New York ya minggu sore.
1: Minggu sore langsung tidur di sana.
0: Minggu sore. Ye menang. Gitu terus Senin berarti
1: pagi,
0: tanggal 20.
1: Senin pagi pulang.
0: Oh.
1: Sampai sana Selasa pagi. Langsung Selasa malam anu gudangan.
0: Masuk ya setelah New York sampai Madrid masuk sedino sewengi.
1: Gudangan terus habis itu wis
0: arah-arahan.
1: Ya padha wene kono apa lah panganane apa nachos apa.
0: Berarti istilahnya ra ono kesel ya bar-bar pertandingan menang nih hore menang.
1: Ya, rasa wes gembiranya to.
0: Wes bar ki turu ning New York, sesuai langsung bali ning Madrid, sampai dengan Madrid orang langsung turu tapi langsung arak-arakan.
1: Kan dari bandara harus disambut wes angel arep istirahat angel.
0: Lah makane kuwi yang tak maksud ya jadwalnya kan bener-bener padet banget to.
1: Bar nanti wawancara. Wawancara gua acara nengone TV A, TV B, TV C.
0: Lihat deh tapi pemainnya Spanyol timnasnya cakep-cakep ya.
1: Iyalah, orang-orang bule-bule.
0: Ini kamu ada yang tahu namanya enggak?
1: Spanyol. Ya ada lah.
0: Siapa?
1: Ya kan ini Cucurella.
0: Terus
1: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal kawan... yang mana sih yang ini yang Arab Saudi ini pasti.
1: Dan kawan-kawannya Lamine Yamal yang kecil.
0: Ini
1: masih kecil ya, aku enggak ketok aku atur. Ini lah aku orang ngerti.
0: Ini lihat di komputer aja nih. Timnas sepak bola Spanyol.
1: Spanyol.
0: Oh, Lamin Yamal tuh bukan Arab, ding ya? Bukan. Lamin Yamal tuh Arab bukan sih?
1: Lamin Yamal itu keturunan Afrika tapi oh, orang Afrika, Spanyol.
0: Ding. Lamin Yamal tuh yang mana sih?
1: Di situ.
0: Ini.
1: Gak ada itu.
0: Ini dari yang foto ini kamu tahu yang namanya siapa tahu?
1: Nggak ada yang ini, nggak ada yang tahu. Ini kan tim veteran gitu kok.
0: Oh, timnas sepak baru. Bola
1: Spanyol terbaru ya Piala Dunia. Cucurella yang gondrong rambutnya kayak kolang-kaling itu loh, Cucurella tuh backnya.
0: Ini yang kemarin waktu angkat piala nih. Berarti kamu ono sing apal tau?
1: Ada.
0: Mana siapa? Malah cilik eh. Ini.
1: Nah, itu. Itu Lamin Yamal yang paling kiri tuh, yang berdiri paling kiri. Yang nomor 19 tuh.
0: Oh ini, oh Lamin Yamal. Yang Lamin Yamal tuh Arab Saudi pun.
1: Arab Saudi bukan, dia keturunan Afrika. Tapi Spanyol, darah Spanyol.
0: Oh ini siapa nih?
1: Cucurella kok enggak, itu siapa ya?
0: Nih. Ih cakep-cakep ya pemain timnas sepak bola Spanyol ya.
1: Andrianto. Kalau yang rambutnya gondrong kayak kolang-kaling tuh, back yang paling terkenal Cucurella.
0: Oh.
1: Panggilannya Cucur.
0: Cucur. Cur, let's go Cur, tendang Cur.
1: Bagus banget itu tuh. Nilai marketnya di klub di Eropa naik dan juga diincar beberapa klub di Eropa.
0: Okay.
1: Cucurella, Cucur.
0: Nah ini Pak Andika sudah sampai Jeporo ya guys. Semarang Jeporo lancar total.
1: Lancar.
0: Gak ada kendala. Pak Sono sudah jawab, Jalan Lingkar Purwodadi masih ada titik buka tutup, tapi kondisinya masih lancar saja. Laporannya tadi kan kita tanya Jalan Lingkar Purwodadi di Kabupaten Grobogan toh. Masih ada titik buka tutup, tapi ya masih gak macet, katanya Pak Sono.
1: It's okay.
0: Sip.
8: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
8: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
9: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: 안 된다. 한우구루. kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Ya itu tadi lagu dari apa Dayangan.
1: Kok kamu bisa nyanyi sih ini lagi, berarti terkenal banget.
0: Iya dulu tahun-tahun berapa ya, 90-an berapa gitu lagu ini terkenal karena plesetan dari lagunya Whole New World ya.
1: Yang lagunya Aladdin.
0: Lagunya sendiri soundtrack film Aladdin ini lagi terkenal-terkenalnya. Kemudian dia membuat plesetannya dengan judul yang judulnya siapa saya enggak tahu, tapi pokoknya Whole
1: New World. Judulnya belum sempat. Kalau sempat.
0: Nah.
1: Enggak kok kamu bisa nyanyi kan berarti di kepalamu ada memori tentang lagu ini.
0: Karena lagu ini terkenal waktu itu, terkenal aku lagi kuliah kalau enggak salah.
1: Oh alah, kok kamu baru ngasih tahu lagu lucu gini sih?
0: Purworejo. Purworejonya, jadi aku ingat terus lagu ini kalau sempat ya. Bersama Pak Dayangan yang waktu itu masih muda-muda sekali di tahun 90 berapa gitu. Lupa aku, 95 apa 96 gitu ya. Masih kecil-kecil.
1: Ada lagu lain yang diparodiin nggak selain lagunya Aladdin The Whole New World?
0: Ada, tapi saya lupa judul-judulnya tuh, udah lupa judulnya pokoknya kalau...
1: Kan waktu itu kita pernah yang go, go, go, ale, ada. Ale, ale.
0: Jadi lagu-lagu bola waktu itu di Piala Dunia 97... ada yang lagunya kemudian diplesetkan.
1: Lagu lain juga ada berarti?
0: Ronaldo.
1: Itu satu, terus ini, terus ada lagu lain juga?
0: Ada, karena memang pada yang itu spesial waktu itu untuk lagu-lagu dipleset-plesetin. Mungkin mungkin terbentur dengan apa namanya.
1: Ah, gemes banget lucunya. Lagunya lucu banget.
0: Lucu, dan waktu itu ngetren lagu-lagu yang digituin. Jadi orang bisa sangat aware dan sangat gampang menyanyikannya di pinggir jalan, ditiru di TV, wah banyak pokoknya.
1: Seru banget yang musik era zaman itu.
0: Pertengahan 90-an lah ya, 95, 96 atau 98 lupa. Pokoknya waktu itu ya sekitar 30 tahunan yang lalu ternyata sudah, ya Allah.
1: Pak Dayangan Project kawan, dengan kalau sempat di lagu legenda Indonesia Pak.

0: Sebentar, ini ada apa nih di Ungaran kok kak rame banget ini, katanya ada antrean panjang, ada kemacetan.
1: Di mana?
0: Pak Soim Asnawi, si semut.
1: Oh berarti ini yang truk tadi mau gue di Siwakul itu?
0: Kayaknya bukan deh, si semut dalam deh.
1: Terminal.
0: Pak Bule di Diana coba nih. Ini soalnya Bule di Diana bilang katanya yang menuju arah ke Ungaran nih.
2: Bagi Rasika.
1: Bagi Bu.
2: Macet panjang ini di lampu merah si semut. Ada apa ya? Yang dari arah Cangkiran menuju Semarang.
0: Arah Gunung Pati.
2: Maaf, Ungaran. Ini macet panjang sekali. Dari Balemong sampai lampu merah. Berapa menit ini saya tadi ya? Lebih dari 10 menit. Terima kasih. Kayaknya lampunya merah terus nih, gak pernah hijau.
0: Okay.
2: Jadi kayak bergantian.
0: Iya betul nih katanya Bule di Diana, traffic light-nya di perempatan si semut Ungaran itu kayaknya trouble mas, lampunya nyalanya hanya merah terus, hanya merah saja. Ini Pak Budi Adi Prayogo juga lagi antre di sana. Ono opo ki kok Yuda kok Jamal, 10 menit dari Mapagan baru sampai Balemong. Lampu traffic light-nya Pak Budi?
1: Ya, kemarin ada trouble lampu traffic light Pak.
0: Wah, lampunya berarti trouble lagi setelah kemarin sempat normal. Kemarin tuh juga pagi, sampai jam 7 tuh tapi
1: pagi,
0: sudah selesai.
1: Pagi lagi mulainya.
0: Baru
1: jam 7 mulai nih. Jam 7
0: nih Pak Muhammad Sabiqul Azib juga lagi antre di sana.
1: Error.
0: Traffic light perempatan si semut Ungaran itu trouble katanya Pak Sabiqul Azib, Pak Budi Adi Prayogo tadi. Kayaknya Bang Jo perempatan si semut Ungarannya tuh trouble mas, kok tak lihat-lihat merah terus, tapi setelah Bang Jo langsung lancar kok. Nih.
1: Oh, okay. Ini yang terkof ini, bukan yang semut.
0: Oh, yang dari ini.
1: Ini yang Asalama.
0: Yang dari Asalama.
1: Yang sebelahnya Asalama ini yang terkof.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Kawan-kawan ya, Pak Sabiqul Azib, Bule di Diana.

0: Nah, Pak Budi Adi Prayogo sama Pak Salim Asnawi itu ya sementara kawan tidak ada kecelakaan atau tidak ada insiden terkait
1: trouble lampu merah aja.
0: Kendaraan betul, hanya lampu traffic light-nya yang dilaporkan ada kendala. Makanya antrian yang dari Gunung Pati ini terutama yang antriannya cukup panjang.
1: Sampai Balemong
0: 10 sampai 15 menit tadi katanya. Tadi dari Mapagan sampai depan Balemong aja sudah 10 menitan. Ini lo lihat antriannya koyo iki ya.
1: Koyo arah
0: koyo mudik. Jalan arah Hadi Sumbono betul.
1: Iya ya kalau-kalau lah.
0: Padahal ming trimo ugaran buri kuwi. Ya wis matur suwun informasinya, segera kita sampaikan deh kalau begitu mengenai lampu traffic light yang trouble di perempatan Sisemut Ungaran Kabupaten Semarang pagi hari ini yang menimbulkan antriannya cukup panjang nih, terutama yang dari Gunung Pati menuju arah ke Ungaran, yang arah turun tau berarti?
1: Arah turun.
0: Ini kalau katanya Pak Mulyono padatnya sampai Mapagan, oke. Baik, matur suwun informasinya. Berarti yang satu jadi keluhan kan yang dari Gunung Pati tok-tok iya, sementara.
1: Dari Gunung Pati mau ke arah terminal, ke arah pasar terkendala.
0: Yes.
1: Satu kilo lebih kalau sampai Mapagan ya.
0: Oh ya. Oke oke, baik matur suwun. Berarti soalnya yang dari Jalan Hoscokro, dari Jalan Hasyim Asyari kan nggak ada kendala tuh. Yang dari kendala yang dari Gunung Patinya. Sip, matur suwun. Informasinya kawan-kawan di perempatan Sisemut Ungaran ya, kawan Rasika sekali lagi. Ada lampu traffic light yang ada kendala di sana sehingga antriannya cukup signifikan yang dari Gunung Pati menuju arah ke Kota Ungaran. Pak Dr. Arif Ridho.
1: Assalamualaikum.
2: Jam 7.06 melaporkan dari exit tol Kaliwungu. Di tol lancar. Ya, ketika exit pas tikungan itu agar waspada banyak dump truck gede itu yang parkir atau antre mau masuk di dalam tambang galian C. Terus kemudian juga nanti selepas tikungan juga hati-hati karena ada truk yang keluar dari galian C, dump truck yang besar itu ya. Jadi itu karena proyek nasional ya, rakyat minggir. Menuju ke rumah sakit Darul Istiqomah Jalan Sikopek Kaliwungu Kendal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pi rakyat atau Pak Dr. Alfredo pemerintah daerah ya juga rasa melu cawe-cawe, apalagi rakyat kita-kita.
1: Saatnya kita diam dan menikmati suasana.
0: Nah, wes berkaitan dengan proyek strategis nasional, ki wes apalagi kita masyarakat gini, yang pemerintah daerah aja nggak bisa bergerak, nggak bisa cawe-cawe.
1: Misalnya meng tambal sulam.
0: Nah ya.
1: Karo nderek perintah.
0: Tambal sulam kalau koordinasi wes.
1: Apalagi kita masyarakat wes menikmati apa? Arab dia pakai OG. Ingin kok dengan OG, OG.
0: Kenapa siap, kita siap, harus OG? Karena kalau tidak kita tidak OG, ya, ada cuma hukum. Ada konsekuensi hukum yang kita.
1: Terus kita mau apa coba? Yes, siap.
0: Ya ampun, negorone. Pak Apan, Gafar.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Mas
3: Yuda, Bung Jamal. Pagi ini melintas di gerbang tol Banyumanik, Mas Yuda, Bung Jamal. Seperti biasa, perjalanan pagi ini mau menuju ke pabrik ya, Ngadirojo, Kabupaten Boyolali. Pagi ini perjalanan sendiri, tidak dengan bosnya karena bosnya lagi liburan ke
1: Taiwan,
3: desanya ya di
0: Shanghai,
3: desa sana di Jepang sana.
0: Oh, Jepang salah kapan?
3: Cuaca pagi ini terpantau cerah sekali Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Ya.
3: Pukul 7.25 ya Mas Yuda, Bung Jamal. Wonten mawon Mas Yuda, Bung Jamal. Nanti menyapa lagi. Sehat selalu. Amin. Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pimpinannya libur, Mbok ya libur juga Pak Afan. Ya toh, ora ono pimpinane.
1: Libur hati kayak tanggung jawab.
0: Lah
1: no kok Pak Afan. Kon koordinator.
0: Kalau pimpinannya libur, Mbak libur juga iki lho kayak Rasika iki lho kalau pimpinannya libur, kita melu libur.
1: Engko sing ngurusi kono kene sapa?
0: Iya kan?
1: Pak Afan iki Pak Sentrote gone perusahaan.
0: Asik, asik. Oh, ki Pak Afan Gafar aku sudah libur 5 hari ya. Oh ya wes kalau gitu.
1: Ini mendadak ya ada tamu ya.
0: Oh, wes sudah libur 5 hari nak.
1: Cukup-cukup ana tamu piye? Sing iso ngurusi ya Pak Afan.
0: Nah, Pak Yuna tapi Caksono juga perjalanannya persis kayak Pak Dr. Arif Ridho. Masuk gerbang tol Gayamsari, keluar Kaliwungu. Keluar Kaliwungu lancar, masuk arteri Kaliwungu ada kontainer mogok di sebelah kiri persis di jembatan setelah masuk jalan lingkar Kaliwungu. Kaliwungu, Kendal. Tapi masih lancar. Tengah-tengah lingkar Kaliwungu juga padat, banyak truk-truk parkir di sebelah kiri jalan. Traffic light pertigaan pelabuhan Kendal kondisinya mati, tapi masih lancar. Ini saya sudah mampir ngopi di pinggir laut.
1: Waduh, ngopi di pinggir laut, yang sehat itu. Kopinya agak asin.
0: Ini Pak Yun tadi di kawasan industri Kendal ya Pak Yun, betul nggak?
1: Eka.
0: Oh, berarti kawasan industri Wijaya Kusuma, kawasan industri Kendal tuh punya ini, punya batas ke lautnya, iya? Nah. Punya batas sampai ke laut gitu toh, tanahnya mereka?
1: Mungkin iya. Begitu ya, sampai pol ya Pak ya.
0: Oh, dari jalan itu. Raya, jebret sampai dengan laut sana atau berarti?
1: Ya karena di antara laut dan ini nggak ada perumahan lagi kan,
0: nah, iya, langsung laut. Land banknya mereka kan literally toko jalan Pantura sampai laut.
1: Batas pol ya.
0: Oh iya nih katanya Pak Yunata ternyata masih bersama kita. Iya itu di belakang kawasan industri Kendal, pinggir lokasinya laut. Di tepi laut katanya Pak Yunata Wicaksono.
1: Yang nggak sampai laut tuh KIC.
0: Iya KIC kan
1: blok 5. Blok 5.
0: Sampai gunung kayaknya nih KIC merambah terus.
1: Ya. Blok 5 gue Bu Heni Nopi.
0: Pak Gunawan Kudus Semarang Magelang bagaimana? Lancar Pak Gunawan Semarang Demak Kudus nggak ada kendala lancar, apa-apa lancar, kok Pak, sampai dengan
1: lancir,
0: sekarang.
1: Lancir.
0: Betul. Nih ada Pak Wahyu nih.
4: Selamat pagi, pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, tetap hidup.
1: Iya tetap hidup, kalau nggak hidup ya pagi-pagi.
4: Pagi kawan Rasika semuanya.
0: Santai toh.
4: Mas Yuda ini perjalanan pulang dari
1: okay.
4: Demak ke Wulahan. Tadi sampai SMA 2 Demak, 6.40 perjalanan lancar, mataharinya sangat cerah.
1: Cerah terik.
4: Dan bikin belereng tidak bisa banter-banter. Sekian Mas Yuda, ini 7 lebih 2 menit.
0: Oke.
4: Perjalanan pulang ke Wulahan. Nanti
0: pulang
4: akan saya info lagi apabila ada info. Sesuatu yang menonjol. Siap, terima kasih.
0: Katanya Mas tadi Yuda. pagi-pagi semangat-semangat kok malah pulang.
1: Semangat untuk pulang berarti.
0: Biar ki Pak Wahyu ki enak men malah balik.
4: Pukul 7 lebih 27 sudah sampai di Desa Bremi
1: Pekalongan.
4: Ini lalu lintasnya juga ramai lancar. Untuk kendaraan proyek-proyek yang berada di Sungai Wulan atau Kali Bengkal juga sudah beroperasi. Jadi harap selalu waspada dan jaga jarak aman seperti pesannya Pak Aziz Noverdi, selalu jaga jarak aman. Tapi kalau terlalu jauh ya jangan, karena yang jauh-jauh itu juga kurang baik. Sekian Mas Yuda.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke Pak Wahyu, thank you so much.
4: Sudah cuaca masih cerah banget. Mataharinya juga bersinar secara terang-terangan, tidak malu-malu lagi. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Terima kasih. Tersun, Pak Wahyu dari Demak menuju arah ke Jeporo ya kawan Rasika. Kegiatan pemeliharaan jalan berarti nggak ada pagi hari ini, lancar kan? Ngacir saja. Eh ini sudah ada kawan-kawan Pekalongan nih. Ada Pak Billy, lama sekali Pak Billy dari Comal. Menyapa dari Comal ya. Halo Mas Yud, Mas Jamal, masih ingat saya?
1: Iyalah, masih kelingan toh nyongi.
0: Ada Mama Manis di Pekalongan. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Cuaca Pekalongan cerah ya. Lamine Jamal keturunan Maroko Afrika Mas Yud.
1: Betul, betul.
0: Oke, matur suwun Mama Manis. Pekalongan cerah alhamdulillah ya. Cuacanya pagi ini mantap. Nih ternyata koyone Pak Pur Kajen juga menyapa ini dari Kajen.
1: Selamat pagi Kajen, Pekalongan, apa kabar?
0: Pagi Pak Pur, Mas Jamal, Mas Yuda, unek-unek saya. Kenapa muncul wacana sampai TNI Polri ikut mengawasi pembayaran pajak masyarakat hingga tingkat desa? Karena selama ini dinas yang diberi wewenang malah pada korupsi, sehingga muncul di masyarakat boikot membayar pajak. Kalau penegakan hukum diterapkan benar sesuai aturan dan segera pelaku korupsi dimiskinkan, maka mungkin masyarakat akan bisa tertib kembali.
1: Gemes ya,
0: Mas. Kenyataannya kan sekarang sudah ada buktinya ya. Sudah ada buktinya aja masih belum ditahan. Lalu lintas di kawasan Kajen, Pekalongan lancar. Cuaca cerah dan hawanya masih asrep.
1: Masih dingin, Mas Pur. Ya, sarapan megono.
0: Matur suwun Pak Pur dari Kajen.
1: Pekalongan.
0: Bu Nini Herowati juga ini ternyata itu sudah di Bandung, sudah tidak di Pekalongan lagi. Saya sudah di Bandung.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
6: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
7: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu sumber airnya berkurang, yang kedua terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah untuk itu kami mengusulkan, itu katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Nah ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil lah. Perkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
6: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30.000 warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Lokasi mana yang jadi sorotan atas antrian kepadatan lalu lintas pagi ini? Bukan di perbaikan Jalan Brigjen Soedjarto, bukan di S, bukan di K, tapi di si semut
1: di kawasan Jalan Pantimura.
0: Betul sekali.
1: Jalan Mr. Wuryanto.
0: Wah, tapi yang antre itu yang dari Gunung Pati tok ya. Yang antrenya panjang tuh yang dari Gunung Pati tok Kawarasika itu antreannya katanya sudah mengular sampai batas kabupaten dan kota. Wah, Semarang katanya.
1: Sampai 24-an itu mendelang.
0: Oh iya. Buset.
1: Kalau perbatasannya kan di situ, tapi tugu perbatasannya ada di bawah Mapagan itu.
0: Nah, itu katanya informasinya ini dari kawan di 700 ngasih informasi ini macet mulai dari perbatasan kota dan kabupaten Semarang, tapi perbatasan yang di Gunung Pati dan Ungaran.
1: Jalan Pantimura
0: ya. Jalan Pantimura macet Kawarasika karena ada lampu traffic light-nya trouble, terutama yang dari Gunung Pati ya, yang arah menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Rifai juga yang lagi antre di sana, ekor jam 8. Tadi saya sampai SPBU. Udah sampai SPBU Kawarasika.
1: Betul. Batasannya di sekitar situ.
0: Nah, berarti benar toh kalau kawan 700 tadi bilangnya sampai batas kota dan kabupaten. Lampu traffic light-nya ada kendala ya Kawarasika. Informasinya sudah ada tim luncuran ke sana untuk ngecek dan juga untuk melihat lampu traffic light-nya.
1: Oke.
0: Update-nya di jam 8 pagi.
1: Didandanin ya, Sepele tadi gawe karena itu.
0: Soalnya kok tumbenan ya, antreannya panjang banget ya, terutama yang dari Gunung Pati arah turun ke kota. Ini loh, Pak Sabiqul Azib katanya, oh sudah ada petugas. Oh ya wes kalau gitu. Oke, tadi kita dapat update di jam 7.50 tuh setelah kita laporkan sudah luncuran kok ya. Tapi ternyata sudah dalam penanganan petugas mas untuk traffic light si semut Ungarannya. Sip kalau gitu matur suwun. Jadi harap sabar ya yang lagi pada antre sampai dengan Gunung Pati sana istilahnya. Karena harus melalui Gunung Pati toh.
1: Sabarmu adalah pahalamu.
0: Ini ternyata juga ada Bu Ratna nih. Bu Ratna Cinta bilang katanya Masjid Mas Jamal, aku ketiwas meh telepon supir es kristalku loh mas. Untung aku denger Rasika, jadi tahu info kemacetan ini soalnya kok lama sekali gak sampai-sampai.
1: Oh ini
0: Bu, katanya Bu Ratna.
1: Bu Ratna yang es kristal yang di mana nih, dekat Luwes?
0: Bukan, itu Mbak Adia.
1: Karena ini akan berpengaruh ya terhadap proses pengiriman ya.
0: Nah iya, ini makanya tadi hampir aja aku telepon ya supirnya kenapa kok lama sekali, tapi aku dengar Rasika ada info kepadatan di si semut Ungaran.
1: Jadi maklum ya nanti kalau datang aja bawa senen. Aneh telat tuh sengetannya oke. Lampu merah.
0: Itu ya. Di si semut Ungaran, terutama kepadatannya dari kawasan Gunung Pati yang arah ke Ungaran. Wes itu kawan Rasika perbaikan di Jalan Brigjen Soedjarto lancar, sayung garing. Ya mungkin kubro ya, kubro sudah mulai padat.
1: Kali gawe juga belum ada note yang aneh-aneh. Paling kubro untuk muter aja ya.
0: Nah ya. Kubro juga masih ya paling sudah mulai rapet lah di sana Kubro dan sekitarnya, kemudian ini juga Genok Kali Gawe juga mungkin sudah mulai rame tapi belum yang sampai macet panjang.
1: Perbatasan kabupaten dan kota Semarang untung nggak ada rel kereta api. Apa-apa yang membebani, jadi kita masih terasa ya wis pokoknya dowo gitu ya. Sampai dengan 10 menit lebih tadi yang
0: 10 menit Ungaran lo ya.
1: Ungarannya ya. Jadi ini tuh cukup lama bagi warga Ungaran dan sekitarnya 10
0: menit. Nah, 10 menit Demak ngono. Alah, sak jentik. Nah, ini tapi 10 menit Ungaran.
1: Kehalangan rintangannya tuh banyak kalau di sana. Kalau di sini kan kosong, guys. Jalan tok, enggak ada rel kereta api, enggak ada air, enggak ada apa ya.
0: Nah, itu ya kawan.
1: 10 menit tuh.
0: Update-nya di sekitar jalan Pantimura Ungaran yang arah menuju ke Ungaran ya dari Gunung Pati.
1: Mr. Wuryanto ke Pantimura.
0: Yes. Informasinya ada lampu traffic light Kawarasika tadi informasinya trouble tapi untuk saat ini sudah dalam penanganan petugas mengenai laporan lampu traffic light-nya yang ada kendala.

0: Oke, kita buka lagi informasi di bawah jam 8 tadi masih ada beberapa report, ada Koh Wendy.
1: Selamat pagi Pun, selamat pagi Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
1: Terima ya, kesendatan di Kali Gawe arah ke Semarang, simbolnya di rel sepur. Begitu ganti.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Rel sepur dan putar balik, toh berarti putar baliknya tuh sekarang di mana tuh Koh Wendy? Di depan ini toh, di depan SPBU toh, atau di kampung Tidak Semarang aja. Tuh masih ada putar balik nggak sih Koh Wendy?
2: Ya, atau harus bablas sana sampai di proses.
0: Ya, semangat terus infonya Koh Wendy itu dari Kali Gawe ya kawan. Kemudian aku bersama Pak Jo Ahmad.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi Pak Jo.
3: Ini lampu Bang Jo si semut.
0: Oke, saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas. Jadi harap bersabar ya kawan Rasika yang sedang antre di kawasan si semut Ungaran, Kabupaten Semarang. Pak Jamal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pukul 11.09
4: melintas di tol Banyumanik ya, gerbang tol yang arah Tembalang. Lalu lintas lancar dari Salatiga tadi ya. Ini matahari sangat cemlorot sampai saya silo membaca saldo tol waktu tadi di Mbawen. Terbaca 21.500, ternyata 71.500 rupiah saldonya. Saya terlanjur nambah ngisi saldo lagi, jadi
2: ya mane-mane, Pak.
4: Khawatir kurang ya tadi ya, ternyata salah baca gara-gara sinarin semelorot. Demikian infonya, ini masih cerah ya sampai di Tulang Tebalang.
0: Beda banget ya, aku sama Pak Jamal. Nek Pak Jamal moncone ternyata kenyataan lebih banyak. Kalau aku moncone, saldoku kok ini cek 1.000 ki, ternyata cek 1.000. Nah ya, beda banget ya. Nek Pak Jamal ternyata kenyataannya lebih tinggi, nek aku kenyataannya lebih rendah.
2: Nanti tukune ya podo karo isi sane.
0: Asem. 10.000. Nah, ini Pak Jamal sudah sampai Jalan Sultan Agung Kota Semarang ya. Lancar situasinya katanya dari setelah keluar dari gerbang tol Banyumanik. Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yoda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update pagi Mas, perjalanan dari KIC ya menuju Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengarang, Kabupaten Semarang. Tadi lewat Gunung Pati dan saat ini ikut antri Mas di Mabakan. Tadi sempat dengar ya lampu merahnya error. Ini ketersendatannya tambah panjang Mas, hampir nyampe pom bensin. Lepas dari antrian di si semut itu 15 menit Mas, dan sekarang sudah lepas ya, sudah sampai Assalamualaikum. Gitu saja infonya Mas, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wafinus. Nah dari KIC ya menuju arah Solo 3, cuma kok yang ngepasinnya lewat Gunung Pati.
2: Kota.
0: Bu Heni, salah 3 KIC. Selamai. Nah barusan ya ada Pak Jamaluddin tuh sudah mensyuri tol. Mulai dari tol Bawen, Banyumanik, tol Semarang ABC lancar, Krapyak dan Jerakah City pagi ini
2: masih lancar
0: juga Bu Heni Novi.
2: Jangan lupa kartunya di tap-tap dulu kalau masih kurang.
0: Betul. Pak DM, selamat pagi. Perjalananku hari ini dari Semarang ke Rembang loh.
2: Oh, Rembang.
0: Memulai perjalanan jam 7.20 masuk gerbang tol Jatingaleh sampai dengan exit Kali Gawe tadi masih ramai lancar, tersendat karena putar balik dan truk-truk. Lalu jam 7.40 U-turn Kubro sedikit padat, depan SPBU merambat sampai Kali Gawe karena penyempitan jalan saja.
2: Enggak apa-apa,
0: DM
2: masih
0: melaporkan.
2: Masih manusiawi di sana.
0: Weh, ini ada Pak Agus Purwanto nih yang tadi habis jalan-jalan dari
2: Balikpapan di kotanya. Gimana nih?
0: Ini memantau. Oh iya, ini lagi proyek opo Pak? Agus Purwanto.
2: Pembetonan jalan.
0: Jalan?
2: Ini kayaknya pembetonan ya Pak ya. Nggak mau kalah sama Kali Gawe.
0: Ini rest area dan sentra UMKM IKM Nusantara. Nih, Tadi itu saya naik bis listrik, jadi untuk pengunjung itu nanti di drop, kemudian jalan naik bis listrik untuk keliling-keliling nih katanya. Oh, bus listriknya gratis ke kawasan inti, industri, kawasan inti IKN, setiap 15 menit ada bis lewat. Masuk kawasan itu gedung otoritas, kantornya Pak Basuki, otorita IKN, coklat, gedung wakil presiden nantinya. Oh. Wih, mana Pak?
2: Belum hafal kita, Pak.
0: Oh. Ya, belum hafal orang tahu rono.
2: Aku
0: baru. Ini bener-bener kayak kota baru ya.
2: Tapi jalannya udah rame.
0: Oh iya. Kayaknya tuh informasinya nanti IKN tuh bukan untuk car-centric deh. Jadi untuk public transport dan juga world city gitu. Nggak kayak negara lain.
2: Jadi kabelnya
0: di negara lain, kota lain. Kayak nanti kawasan IKN-nya tuh akan jadi walkable gitu loh. Para aparatur sipil negaranya pada jalan dan naik bis listrik dan segala macam gitu.
6: Sekarang berada di Taman Kusuma Bangsa. Ini dari kejauhan, ini kita lihat Istana Negara.
2: Kebosan, Pak.
6: Yang warnanya putih itu.
0: Mana, Pak?
6: Nih. Okay. Di sana ada Gara. Terus ini Kementerian PUPR.
0: Oke.
6: Di belakangnya biru itu ada BI.
0: Oh, Bank Indonesia.
6: Bank Indonesia.
0: Sebelahnya?
6: Di sana Hotel. Terus yang coklat itu
2: Bapres.
6: Istana Wakil Presiden. Gedung bulat itu gedungnya otorita, gedungnya Pak Basuki itu.
0: Oke, pembangunan berarti jalan terus toh Pak di IKN ini? Iya.
2: Yeah. Masih ada keren-keren
0: yang ya.
2: Berlangsung.
0: Lalu lintas lancar katanya.
2: Jadi takokin ya
0: gue. Kota nggak harus dibangun kok malah macet ya.
2: Semarang tuh.
0: Oke, mantap kalau gitu ih di IKN oh, Pak Agus. Mantap pagi ini. Berarti maksudnya kan kalau kabar di luar sana kan ada yang bilang mangkrak lah, ada yang bilang batal lah, cancel dan segala macem lah. Berarti progresnya IKN itu kan tetap ada banget kan? Masih terus berlangsung. Ada kabar juga kalau investasi kabur dan segala macem. Gimana kamu melihat IKN kok dombleng kata?
2: Api banget kok. Tapi aku yakin ini masih terus berlangsung pembangunannya. Nyatanya jalannya juga masih kenceling ya kok.
7: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan.

0: hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru di elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual lirang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual mulai ya.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Ket, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena otar, nabungnya emas.
1: Toko emas Supermasi, Pekalongan. Ada event Sencapit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 20 Juni sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat terbaru, kita bisa banget cek Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Mer 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Supermasih 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Boleh kita mendekat ke Garuda itu, tidak boleh terlalu dekat.
4: Tidak bisa malahan. Jadi kita enggak bisa dekat ke Garudanya itu, katanya Pak Agus Purwanto.
3: Itu rahasia negara ya,
4: mantap. Oke, maksudnya Pak Agus Purwanto ya, kita udah diajak jalan-jalan pagi ini ke kawasan IKN, betul sekali. Senang banget aku kalau diajak jalan-jalan ke lokasi-lokasi baru kayak gini tuh ya.
3: Oke. Kapan-kapan ke sana lagi, Pak? Ajak kita, Pak.
4: Ini sono dhewe lah. Ngonjak dia.
3: Kalau ke apa namanya IKN itu kita naik pesawat turunnya mana ya? Bandara terdekat mana,
4: Pak? Oh iya betul tuh pertanyaan cakep.
3: Bandara
4: tuh
3: terdekat mana? Sepinggan, Balikpapan atau di bandara mana nih?
4: Nah, terus Balikpapan ke IKN-nya itu bagaimana?
3: Atau nah, kapal laut.
4: Nah, cakep tuh pertanyaannya tuh. Nah, kita coba tahu bagus.
3: Dari suri jalan raya sepanjang jalur pantura Central Java bersama
4: Rasika Kelan Kota bersama Rasika Kelan Kota Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal ami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
2: FM Sika Pekalongan.
4: Sekian sementara yang tadi dilaporkan macet dan juga cukup padat telah yang di Gunung Pati arah turun ke Ungaran. Saat ini lampu traffic light-nya sudah dalam penanganan. Kawan Rasika harap bersabar yang sedang antre sampai dengan Mapagan, antre sampai dengan batas antara kota dan kabupaten Semarang di Mapagan di Gunung Pati. Sabar Kawan Rasika, lampu traffic light-nya sudah dalam penanganan. Tadi informasi terakhir jam 8 lebih 5 pagi. Pak Agung.
8: Dari Gunung Pati ke arah Ungaran ya, mulai tersendat itu di, saya mulai tersendat di SPBU Mapagan itu ke arah Ungaran ya. Kurang tahu ada apa.
4: Oke, udah tahu ya sekarang Pak Agung. Kemudian aku bersama Pak Yuli.
9: Selamat pagi Mas Yuda Jamal. Memutkan info rute ke arah Asalamah dari Gunung Pati.
4: Oke, okay. Gunung Pati menuju arah ke Asalamah toh, ya, lagi macet juga karena lampu trafik lagi perempatan Sisemutnya lagi double dan saat ini sedang penanganan. Jadi harap bersabar yang pada antre.

0: Gunung Pati arah menuju Ungan. Pak Sabdo Satrio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Yuda dan Bung Cal. Izin mau melintas dari Banyumanik menuju Kendal. Mohon info.
0: Oke, Banyumanik menuju arah ke Krapyak, Jerakah, Car saja. Menuju arah Mangkang, Kendal, Kaliwungu. Informasi dari kawan-kawan tadi mengatakan masih belum ada not atau report ketersendatan yang signifikan di Pantura. Tambak Aji, Mangkang, sampai dengan Kaliwungu hingga Pantura, Kendalnya masih normal. Situasi kedua arahnya lancar. Pak Tri Sukarsono menyapa untuk Pak Zuri. Selamat pagi. Pagi juga, Matruspun. Nah, itu tadi termasuk info dari Pak Zuri Al-Bukhari yang kita munculkan. Sudah sampai kawasan Kendal tadi menunjuri dari kawasan Cakah, Mangkang masuk ke Kendalnya. Pak Edi Cahyono, selamat pagi. Ini sudah di manakah perjalanannya Pak Edi Cahyono? Salatiga. Tepatnya di Jayaran Acir Argomulyo. Oh, ini di daerah Jembatan Sawahan iki Koyono. Oh, ini kayaknya kegiatan di kawasan sekitar Jalan Lingkar Salatiga ya, yang sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan pagi hari ini. Tapi terpantau antriannya masih pendek saja kalau aku lihat dari videonya Pak Edi. Malah cenderung masih lancar. Matrosun Pak Edi, laporannya dari Jalan Lingkar Salatiga, sekitaran Rendu Acir ya, yang sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan yang arah Semarang. Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron ya. Lancar juga, Ki. Wah, ini laporannya Pak Adi. Ini situasinya. Adi Nugroho kemarin koyane anak-anak Pak Adi Nugroho di KKN koyane muncul di FYP. Pak Adi Nugroho ki nganu toh? Apa? Ini ndaan? Ah, apa toh wingi daerahnya sudah tak like kok.
2: Pekalongan apa Sragen?
0: Enggak, barat kok, Batang kok mancing tak like kok.
2: Kemarin daftarnya kan Batang, Pekalongan sama Sragen.
0: Kemarin lewat lo anak-anaknya Pak Adi Nugroho pada bikin di TikTok. Lancar nih perjalanannya Pak Adi Nugroho ya, dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang termasuk sampai dengan nanti Gayam Sari yang sedang ada pekerjaan jalan juga masih baik ya guys. Iya. Situasi lalu lintasnya sampai saat ini.
2: Pak Adi Warsito nih, terima kasih
0: Bapak. Pak Warsito matur suwun. Kirimannya
2: sama ibu ini.
0: Oh, dari, sama ibu toh?
2: Iya, saat dari Undip mau pulang ke Kalirejo dulu mau olahraga loh guys. Olahraga.
0: Lagi Pak Dinugroho aja tidak ada Undip kok malah ibu pulang.
2: Kan beda fakultas. Beda acara. Ini mau olahraga dulu sama ini beli tok.
0: Oh iya,
2: tok internasional Zimbabwe. Zimbabwe
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota
4: Rasa FM.
5: Bu, ibu, sekan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang hal dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, mek, dicoba langsung. Kualitas jelas, rane puas. Dan free ongkir layah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Kan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 dung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pekalongan dan sekitarnya tadi kita dapat info di jam 8 pagi, cuaca cerah, lalu lintas juga lancar dari Kajen, dari Comal, dari Pekalongan Kota, ya tadi dari kawan-kawan di sana.
1: Ya termasuk juga yang ada di gang-gang di Pekalongan yang saat ini lagi jahit, lagi aktivitas batik, lagi aktivitas apa-apa, bisa kasih infonya lah di tempat Anda, apakah pagi hari ini rame para pejalan kaki, pengguna kendaraan sepeda bermotor maupun mobil yang menyelusuri di kawasan. Anda bisa kasih info ke kita ya.
0: Yes.
1: Pekalongan-pekalongan yang lagi menggeliat secara ekonomi.
0: Pekalongan, bagaimana infonya Pekalongan? Kabar-kabar, info, cuaca-cuaca, info-info, kayak grup bapak-bapak deh, info ya. Info lor, esok-esok lor, info lor. Nuki maksudnya apa tau bapak-bapak ki? Maksudnya info ki?
1: Lah info apa?
0: Di grup apa ya? Boh, maksudnya kayak di grup apa, di komentar di media sosial apa-apa gitu. Kok situasi info, situasi, ki, itu maksudnya intinya ki apa?
1: Situasi terkini mungkin di dekat Anda atau di sekitar Anda. Info lor.
0: Ono, mesti ono opposite info guys. Ngono ki apa tuh maksudnya? Yeah. Di komentar-komentar di Instagram itu kalau ada konten biasanya konten ki lanang-lanang nera bapak-bapak ngono ki mesti. Info ngono ki ngopo tuh? Maksudnya?
1: Jalo apa jenenge berita? Jalo berita sing paling in pagi ini.
0: Minta berita beneran apa cuma guyonan kayak ya, ada bercandaan?
1: Iya beneran. Oh. Beneran. Mungkin seputaran makanan, seputaran
0: yo info apa wae. Kan itu apa wae?

0: kan berarti kita sebagai orang yang mendapatkan komentar kayak gitu kan iki maksudnya opo info piye maksudnya sing mbok pengen sing mbok karep kok info ngapa nganu video situ juga info lor info iki info piye iki kobongan lor info lah kowe iki sing ngai info kok malah info
1: kalau sing ngai info terus takon info yo aneh
0: ya kan kayak gitu ya kan ada informasi apa terus komentare nek rak lanang mesti bapak-bapak info lor info. Info kalau enggak di grup-grup bapak-bapak gitu kan mesti kalau pagi-pagi, selamat pagi guys, info apa Gi? Ngono iki maksudnya apa sih?
1: Ya dia tanya.
0: Lah apa?
1: Lah ya enggak tahu, mungkin dia tanya menanyakan sesuatu.
0: Lah ya apa maksudnya iki infone iki sing piye, sing mbok maksud gitu loh maksudnya. Maksudnya isu-isu buka grup-grup bapak-bapak iki terutama. Pagi bapak-bapak RT sekian, info iki. Infonya bagaimana? Ada info apa? Ngono iki mesti iki berarti
1: jadi dia haus akan informasi apa saja.
0: Enggak lah, kamu relate gak sih sama info-info yang aku maksud barusan? Enggak ya, mesti.
1: Aku enggak tahu mereka ingin apa.
0: Bukan, mesti di lingkungan, di circle-mu, di komentar kamu baca di media sosial gitu.
1: Enggak pernah.
0: Pantes.
1: Enggak pernah. Tadi ada bapak-bapak info yo. Kita ada poinnya, ada apa? Penekanannya kita lagi ngomong apa baru saya tanya. Kalau ujuk-ujuk info ya nggak ada. Nggak pernah lewat di sosmedku.
0: Kadang kamu buka deh komentarnya di apa, di Kompas apa di mana gitu, komentar berita opo gitu atau di akun-akun homeless media gitu, kayak udah ada konten nih di atas nih, di postingan atau unggahannya di bawah sebenarnya info guys, biasanya info nih Instagram, gimana, bagaimana Instagram. info maksudnya opo, lah kan yang dua kuis unggahannya bisa sedelok kan ada info.
1: Nah mungkin iki opo ngono lah senang. Lah kuwi didelok gambare videone. Kan gitu bisa dijawab. Aku enggak pernah aja. Lagian kalau orang kenal aku ya rasa-rasa jawab, Bo. Kalau orang kenal ngapain nah Jamal Boy maksudnya jawab sing orang kenal. ngopi.
0: Pokoknya dua kata yang paling benar-benar terngiang-ngiang, yang kata paling banyak digunakan oleh 280 juta masyarakat Indonesia itu satu izin, dua info. Wes, pokoknya izin info. Wes, semua kalimat sekarang di bahasa Indonesia itu izin SPOK info.
1: Aku tuh yang jawab mau jawab tuh kemarin cuman ini ada yang bertanya gini.
0: Apa?
1: Pasuruan punya.
0: Ada infonya nggak?
1: Nggak, Pasuruan punya Inul Daratista.
0: Terus?
1: Terus Surabaya punya Cak Lontong. Semarang punya apa yang membanggakan? Saku jawab Jamal Boy gitu. Gitu aja. Terus misalnya tepuk tangan. Termasuk yang tepuk tangan Irumonika.

0: Kawan di 3645 Pak Almuna, selamat pagi.
1: Pagi Mas Samuel dan
2: selamat Kang pagi.
0: Ke. Pagi.
1: Info pagi. Tadi untuk lalu lintas di Jalan Palapa itu sangat padat sekali. Itu yang pertama dari arah SP menuju ke Sumur Jurang, Gunung Pati, dan Ungaran. Yang kedua, info untuk pendidikan bahwa tanggal 14 Agustus nanti akan ada Bunda Literasi, yang mana nanti yang akan hadir itu Ibu Bupati Kabupaten Semarang, Ibu Penny Ngesti Nugraha, nanti tanggal 14 Agustus di SD

0: Jamal dan Mas Yuda.
1: Mantap.
0: Selamat pagi.
2: Kok tadi kurang kopi di keras?
0: Antrian masih pendek aja. 500 meter cuma. Tapi nanti siang dikit paling ya nambah.
3: Oh, di mana nih Pak Alex tadi?
0: Ada trailer mogok di depan SPBU Karanganyar.
3: Oh, SPBU Karanganyar ya. Berarti Karanganyar Mangkang toh? Oke, yang menuju arah Semarang, informasinya dari Pak Alex. Oh, ini berarti Pak Alex perjalanan ke barat toh? Tadi Pak Sopo yang mau ke Kendal ya? Koyanya sementara kalau yang arah ke baratnya sih belum ada laporan-laporan antrian signifikan ya. Cuma ini informasinya kok ada truk mogok ini.
2: Di arah ke arah timur di Pak SPBU.
3: Di sekitar daerah Karanganyar Mangkang ya, Kawarasika, Karanganyar Kota Semarang ya.
2: Bukan Karanganyar Demak ya.
3: Yes, betul sekali. Dan bukan Karanganyar Solo.
2: Nah,
3: Pak Abdul Khalil, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Kalau tadi dapat laporan dari kawasan Ibu Kota Nusantara, ini tak kirim ke situasi di kawasan POJ City ya Mas. Wih, bagaimana Pak Abdul Khalil? Aku kok belum nge-mall yang ada di sana, Ki. Aku masih menunggu satu brand yang belum buka. Dari kawasan POJ City. Lah ini mas, itu nanti lahannya mau dipakai apa, Pak? Abdul Khalil. Kan lagi memantau satu lahan kosong nih di dekat mall, di dekat 23 Mall di POJ City. Nah, ini nanti lahan jadi apa, Pak?
2: Lapangan
3: atau buat atau investor perumahan baru?
2: Hotel
3: atau apa? Hotel, betul. Hotel atau apartemen?
2: Yang menyatu dengan mall.
3: Iya. Yeah. Kamu udah pernah ke POJ City belum? Belum kan pasti?
2: Belum, lewat sosial media aja.
3: Haris Widi tuh yang udah pernah ke sana. Yang udah pernah nge-mall di sana. Wah, mantap. Matur suwun informasinya Pak Abdul Khalil dari salah satu lokasi di kawasan proyek POJ City Semarang.
2: Singkatannya wae ra ngerti ya.
3: Pearl of Java.
2: Singkatannya angel.
3: Mutiara Jawa.
2: Gunung Ungaran gitu tuh.
3: Ini Gunung Ungaran.
2: Di kejauhan sana.
3: Kok bisa? Oh iya, kota Semarang mah gunung apa gedung tingginya ini dari kan. Laut sana tuh berarti dari laut Gunung Ungaran tuh kayak
2: dari laut delok yang itu paling kita Gunung Ungaran sih. Pearl of Java. Of Java.
3: yang waktu itu diceritain di Kamarasika tuh loh, perumahan-perumahannya di sana harganya start 5 sampai 6 miliar.
2: Jenenge we angel regone apa meneh angel mbok gape.
3: Yang waktu itu ceritanya Kamarasika perumah POJ City tuh harganya start dari 5 sampai 6 miliar
2: rupiah. Ya, kamu murah. Berapa, Mbak? Ini 5,5. Tak kirain kaca iki. Terus ini yang ini sekian ratus juta, kok 5,5.
3: 500 juta bakal masuk sih. Bagus Purwanto nih jawab nih, Mas. So, nanti kalau dari Menapun itu mau IKN toh naik pesawat turunnya di Balikpapan. Nanti dari Balikpapan ke IKN 1,5 jam lewat tol. Pak apa Pak Agus? Harus mobil pribadi?
2: Atau ada kendaraan khusus dari Semarang ke IKN, Pak?
3: Atau ada transportasi umumnya bis apa kayak itu Sumeh atau Ramayana gitu.
2: Sulela.
3: Atau Sukarela jurusan Balikpapan IKN gitu.
2: Bis ayo melaku.
3: Pak Suryono.
4: Selamat pagi Rasika.
2: Selamat pagi.
4: Terjadi ketersendata di depan Polwil Ungaran.
2: Polres.
4: Tapi karena ada truk mogok di depan pengadilan. Begitu infonya.
3: Ini pertama tadi dapat info jam
2: pagi, dan imbasnya baru terasa sekarang.
3: Dan imbas jam 8.30.
2: 2 jam setengah baru ada imbas.
3: Makanya
2: kalau di Ungaran,
3: ya. Sejak tadi berarti lalu lintasnya baik ya. Kawarasika
2: lancar di jam 6 sampai setengah sampai jam kurang malah.
3: Nah, ya. Kok Wendy?
5: Selamat siang Bang Jamal.
2: Selamat siang.
5: 8.30 ya. Dari kali gawe tadi OTW balik ke
2: Balikpapan.
5: Merican. Ngomongin Citi aja ini. Terima kasih.
3: Oke. Matur suwun kok Wendy. Enggak ke Kudus atau Pati itu po, naik lewat kali gawe. Tapi untungnya lancar nih Pak DM, gak perjalanan sampai Kudus. 8.40 sampai Kudus, Sayung Demak Kudus lancar jaya. Tadi masuk tol Semarang Demak Seksi 2 juga lar, masuk lingkar Kudus, kepadatan lingkar ke arah Semarang ya, terutama diperbaiki jalan di daerah Pang.

0: Tapi kalau yang menuju arah Kudus partinya lancar saja.
1: Lewat kota lebih aman ya.
0: Mantap. Nah itu ya kawan, jam 8.30 ada Pak Madakoh Wendy barusan lewat Kali Gawe S menuju Demak, menuju Jepang pun sebaliknya masih lancar. Pak Erik Gustia, oh kamu tahu nggak yang barusan yang nyanyi?
1: Oh siapa?
0: Pacarnya Pak Gustia.
1: Waduh.
0: Yang nyanyi barusan Jogjalan 2.
1: Namanya Mbak siapa?
0: Fani.
1: Fani.
0: Percaya?
1: Oh, enggak sih.
0: Pak Wanto,
2: Mas Yuda, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
2: Saya dari tadi dari Juwana ke arah Pati, jalannya lancar, cuman masih banyak jalan berlubangnya di sini. Saya ke Jepara ini nanti mau tanya-tanya soal ini ya. Soal katanya ini pabrik sambon itu permanen ya.
0: Pabrik apa?
2: Menurut saya kemarin tadi baca berita itu ada juga pesangonnya cuma dibayar 50% ya Mas Yuda ya.
1: Sambon.
2: Nah ini kan kayak ekonomi memang lagi nurun ya. Tapi sebuah perusahaan yang besar seperti itu dengan pegawai yang ribuan, sebelum tutup permanen, alangkah baiknya itu juga pemerintah Kabupaten Jepara maupun pemerintah ini Jawa Tengah mengaudit dulu, mengaudit keuangan dari pabrik tersebut. Apakah ada manipulasi sehingga bisa bangkrut? Kayak Sritek itu ya, itu kan diaudit, diaudit ada PHK, terus ada apa ya, kalau PHK itu gajinya 50% saja kan kasihan pegawainya. Itu
0: Pak Wanto, betul.
2: Terus gajinya juga UMR, nah itu untuk satu bulan, makan satu bulan untuk sekarang ini menurut saya nggak cukup lah. Itu perlu ada audit ya di pabrik sambon ya.
1: Sambon.
2: Terima kasih
0: sambon.
2: Mas Yuda.
0: Sambon Jepara, pasti Pak Wanto itu. Tes sambon di Jeporo itu. Oh, baju
1: ribuan karyawan.
0: Oh iya, merek itu. Oh, Sangarmen. Oke. Okay. Baik, matur suwun Pak Wanto, sambon Jeporo.
1: Audit dulu.
0: Iya, sebelum ditutup karena kabar yang disampaikan Pak Wasan katanya cuma terima gaji 50% yang pada PHK itu. Oke, okay. Pabrik besar juga Bapak Ibu di Jeporo PT Sambon itu. Maksudnya sampai jumlah karyawannya hingga 4.000, 5.000, 6.000 gitu-gitu atau skalanya coba ya PT Sambon Jeporo
3: Riga FM.
4: Ya Nabi salam alaika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai guru, sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru. Itu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ada yang berbeda dalam pemusnahan barang bukti 51 perkara pidana inkrah oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Acara yang dipimpin Kepala Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara ini, digelar di SMA Kristen Satya Wacana guna memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, meliputi 30 gram sabu, 129 gram ganja, 5.000 butir obat terlarang, 40 unit telepon geng, serta ratusan barang bukti lainnya.
2: Ini terkait dengan pemusnahan barang bukti yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah yang menjadi kegiatan yang baru karena pemusnahan barang bukti ini diselenggarakan di sekolah yang tentunya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan sebagai contoh barang bukti narkotika terkait dengan bahaya-bahayanya yang kita berikan edukasi ke mereka. Sekolah ini baru pertama kali karena sebelum-sebelumnya terkait dengan pemusnahan barang bukti kami selenggarakan di kantor kejaksaan.
1: Kejari Salatiga menegaskan pemusnahan di lokasi sekolah sengaja dipilih agar generasi muda melihat langsung konsekuensi hukum sehingga tersadarkan untuk jauhi narkoba dan tidak terlibat tindak kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengevaluasi pemanfaatan aset daerah termasuk kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang yang belum berkembang optimal. Pemprov kembali membuka peluang kerjasama dengan investor guna mendorong pengembangan kawasan tersebut. Kepala BPKAD Jawa Tengah Dwiantoro Priyo Nugroho menjelaskan evaluasi dilakukan agar seluruh aset daerah memberikan manfaat nyata serta tidak menjadi beban pengelolaan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan aset strategis seperti Jateng Valley akan diarahkan kepada skema kolaborasi bersama pihak ketiga guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sampai pelayan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang.
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Rasinya coba Kang Waras kacak deh. Itu di scrapingnya kan agak dalam dibanding yang tempo hari dilakukan betonisasi di sekitar jalan pertigaan Supriyadi atau yang di jalan Brigjen Sudiarto yang sisi timur sepanjang Penggaron dan Fatmawati. Kalau Anda amati langsung ya, kalau aku sih belum ngecek langsung ke sana ya. Cuma kalau aku melihat dari kiriman-kiriman videonya kawan-kawan sih memang digerongnya dalam tanda petik agak dalam gitu peningkatan mutu jalannya di sana. Di jalan Brigjen Sudiarto ya, saat ini masih lancar. Sayong juga masih lancar Kawan Rasika, Sayong gak ada kendala, gak ada hambatan. Cuma aku dapat informasi dari Pak Agus Setiawan, katanya ada pohon tumbang di sebelum traffic light Lingkar Demak arah Semarang. Waduh, pohon tumbang.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Jam 9:07 keluar dari Lingkar Demak arah ke Jepara, arah ke Kudus. Ini pas banget tiba di perada pohon tumbang nih. Baru aja kejadian nih. Mohon bisa disampaikan ke dinas terkait, baru aja Mas.
1: Oke.
2: Jam 9:07
1: barusan. Oh ini berarti di kawasan Jebor ya. Oke, di copy informasinya Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan ngasih info jam 9:07, cuma Pak Agus Setiawan bilang waktu pohonnya tumbang itu pas tidak ada kendaraan yang lewat. Siapa tadi yang menanyakan Kudus Semarang, Jeporo Semarang, Semarang Kudus Semarang Jeporo nih, update perkembangannya, informasi kita terima di jalan Pantura Jebor. Lalu lintasnya di sana merambat nih kedua arah karena ada pohon tumbang. Pohon tumbangnya ada di sisi jalur yang arah menuju ke Semarang. Makanya jalur yang sebaliknya tuh sedikit dipakai kendaraan yang dari Kudus atau dari Jeporo mau ke Semarang ya. Karena jalurnya kan terhambat pohon tumbang. Nah saat ini lalu lintasnya cukup merambat, cukup padat di sana. Informasinya tepatnya di sekitaran Jebor. Betul ya Pak Agustiawan? Yang apa? Lingkar Demak yang keluar menuju Jeporo atau Trengguli kan berarti di kawasan Jebor. Langsung aku buka kamera CCTV di Jebor soalnya ya. Kalau sampai dengan simpang Jebornya sih belum ya, belum ketok maksudnya dari kamera. Cuma kalau dari videonya Pak Agus Setiawan, kok ini sudah rapet nih situasi lalu lintasnya kedua arah ya. Matur suwun ya Pak Agus Setiawan, pohon tumbang kawan di jalan Pantura Jebor Demak. Posisi pohon tumbangnya ada di jalur yang arah menuju ke SMG, tapi sementara antriannya masih bagi. Apa masih ya mengalir kalau dari videonya Pak Agus Setiawan dilaporkan jam 9:07 tadi. Ki Pak Udin Cenut ki biasanya meh ke Semarang ki dari Jeporo. Sudah ketemu belum?
3: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi semua kawan Rasika.
1: Pagi.
3: Mas Yuda ini di pagi, lingkar pagi, timur pagi. Kudus yang menuju Kudus. Ke arah Demak. Ada kemacetan yang agak panjang karena kan ada perbaikan jalan.
1: Oh, Jepang ya.
3: Dan untuk kawan yang mau ke Semarang atau ke Demaknya, kalau ingin agak cepat ya lewat kota saja karena di lingkarnya ini macetnya agak tersendatannya agak lama ini, panjang sekali. Ekor kemacetan sampai di pertigaan Ngembal, Mas Yuda.
1: Oke. Pak Udin, perbaikan jalannya kalau di Jepang itu kan berarti di depan kantornya Pak Udin, Ra? Di depan Cenut, di depan Cendekia Utama. Betul nggak, Pak Udin? Kalau pekerjaan jalan di kawasan jalan Lingkar Kudusnya itu. Tapi by the way, ini yang arah Semarang ya, Kawan Rasika? Mengenai informasi di Lingkar Kudus. Berarti ada dua report nih, kawan. Semarang Demak Kudus, dua arah. Silahkan dikopi. Tadi pertama, pohon tumbang di Jebor. Pohonnya tumbang di jalur arah menuju Semarang ya, Kawan Rasika. Cuma ya sudah mulai padat. Dan kemudian yang kedua di Lingkar Kudus, kawan. Koyannya memang kalau kita cek di bulan Juli ini, toh sejak awal Juli sampai sekarang, Lingkar Kudus sih kalau sudah jam 9, jam 10 gitu, langsung antriannya sampai Pantura sana kok Kawan Rasika, perbaikan jalan yang di sekitaran Jepangnya itu.
3: Iya, di depan kampus Mas Yuda. Hmm. Itu tinggal separuh lajur. Yang okay. Paling kiri tinggal berapa ratus meter gitu loh Mas. Hmm. Udah semua kok.
1: Oh ya.
3: Udah banyak yang sudah dikerjakan, tinggal sedikit.
1: Oh, tinggal sedikit.
3: Tapi mulai pengecoran terus ini, Mas.
1: Oke. Baiklah kalau begitu, matur suwun Pak Udin ya. Sejak Mei soalnya kalau kita terima rilisnya sejak 25 Mei. Mei, Juni, Juni, Juli. Berarti sudah 2 bulan ini Kawan Rasika. Kalau Juli nanti Juli lewat ya sudah kurang lebih masuk ke bulan ketiga. Kalau sampai dengan akhir Juli dan Agustus nanti belum selesai peningkatan mutu jalannya. Nah, Pak Udin Cano, thank you so much ya. Laporannya, perkembangan di sana nanti tenang aja. Selain kawan Kamar Asika yang lewat, posisi perbaikan jalannya ada persis di depan kantornya Kamar Asika. Jadi tetap mata nanti perkembangan update pengecoran jalan dan peningkatan mutu di jalan Lingkar Timur Kudusnya yang arah menuju Semarang. Pak Dimas.
4: Walah, pantas macet sampai Jebor ini saya.
1: Oh, macet sampai Jebor? Oh gitu, ya wis berarti terjawab siapa mau? Pak Hari koyone? Iya Pak Hari. Oh iya, ini Pak Hari. Ya wis Pak Hari, nih laporannya Pak Dimas nih. Dari pertigaan Jebor sudah rendet, sudah rapet informasinya setelah keluar dari Lingkar Demak karena ada pohon tumbang. Oh tadi Pak Hari Tok, nah ini Pak Hari Trans juga, coba apakah sudah sampai di sana juga?
5: Wah sudah, dan ya. Bang Rasika, ada kepadatan ke arah Kudus.
1: Nah ini,
5: saya Pak tadi Hari. Lewat Kota Demak, mulai TLC itu sampai Lingkar itu ada kepadatan, entah ada apa, saya nggak tahu mas.
1: Oke, sudah ya. Terjawab ya Pak Hari ya? Nah ini dia.
6: Oh, terjadi.
1: Oh, sudah ada polisi sih.
6: Pohon tumbang, Mas.
1: Oke.
6: Sudah. Yang dari timur. Itu memakan satu jalur.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Hari. Lalu lintasnya kontraflow ya, Kamar Asika. Lalu lintasnya kontraflow. Jadi kalau ada pertanyaan yang antri arah mana, dua-duanya. Meski pohon tumbangnya yang menutup jalur arah menuju ke Semarang, tapi arah menuju ke Jeporo dan Kudusnya juga sama merambat kawan karena lalu lintasnya sementara berlaku kontraflow. Sudah ada petugas di sana. Sudah ada petugas. Jadi kalau sudah ada petugas kan sudah ada koordinasi lebih lanjut ya untuk penanganan evakuasi lanjutannya. Oke, sementara itu dulu ya, Kamar Asika. Pak Fat, Logomulyo, selamat pagi. Absen saja, sembari mendengarkan Rasika. Minta lagunya Pamungkas ya. Baik, mantap suan Pak Fat. Bu Yayu, Garam dan Madu. Wah, Garam dan Madunya barusan selesai kan? Ini Bu Yayu tadi Garam dan Madunya sudah muncul ya. Mantap kalau gitu. Pak Aji, ada kepadatan di traffic light KIW dikarenakan ada kontainer merah trouble di depan SPBU sebelum traffic light KIW arah Semarang posisi di lajur kanan. Pak Junedi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan dari Genduk menuju ke arah tol ataupun ke arah kota. Ini sudah ada ketersendatan ya di ekornya sampai di seberang pom bensin Makam Trimulyo ya. Ini yang mengarah ke kota ini tersendat.
1: Oke.
7: Ekornya di
1: Trimulyo Genduk ya.
7: Seberang Makam Trimulyo yang mengarah ke kota. Ini karena di Genduk Indah itu ke mobil keluar dari Genduk Indah dan yang mau masuk interchain itu putaran balik. Demikian laporan saya, Bu Yuda, terima kasih.
1: Nah, udah komplit ya. Berarti Kubro sudah mulai padat, termasuk di Jalan Kaligawe Raya sisi Genoknya juga sudah mulai padat juga. Wes, Kamar Asika komplit ya, Kak Kubro dan Kak Kaligawe. Yang macet yang arah mana? Dua-duanya, wes, arah kota yo macet, simpulnya sampai rel kereta api sana, yang melintas di Tol Semarang ABC yo juga rapet sampai dengan berhasil di putaran Kubro. Kita simak headline dulu di News Flash.
8: News Flash. Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan kerjasama hukum strategis dengan Turki dan Malaysia guna memperkuat kepastian hukum serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan transnasional melalui perjanjian mutual legal assistance, ekstradisi, dan pemindahan narapidana. Langkah strategis ini juga mempermudah aparat penegak hukum untuk mempersempit ruang gerak kejahatan transnasional serta mengembalikan aset hasil kejahatan dari negara mitra. Demikian News Flash.
1: Oke lah kalau begitu, info cuaca setelah ini ya kawan Rasika. Bagaimana nanti rilisnya dari BMKG yang akan disampaikan langsung tetap di Kelana Kota Siang. Aku cuma sampai jam 10 aja ya.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas,

0: hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit, jangan dipelihara. Tapi

0: dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ada yang berbeda dalam pemusnahan barang bukti 51 perkara pidana inkrah oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Acara yang dipimpin Kepala Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara ini digelar di SMA Kristen Satya Wacana guna memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, meliputi 30 gram sabu, 129 gram ganja, 5.000 butir obat terlarang, 40 unit telepon genggam, serta ratusan barang bukti lainnya.
2: Ini terkait dengan pemusnahan barang bukti yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah, yang menjadi kegiatan yang baru karena pemusnahan barang bukti ini diselenggarakan di sekolah, yang tentunya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan, sebagai contoh, barang bukti narkotika, terkait dengan bahaya-bahayanya yang kita berikan edukasi ke mereka. Sekolah ini baru pertama kali karena sebelum-sebelumnya terkait dengan pemusnahan barang bukti kami selenggarakan di kantor kejaksaan.
1: Kejari Salatiga menegaskan pemusnahan di lokasi sekolah sengaja dipilih agar generasi muda melihat langsung konsekuensi hukum sehingga tersadarkan untuk jauhi narkoba dan tidak terlibat tindak kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengevaluasi pemanfaatan aset daerah termasuk kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang yang belum berkembang optimal. Pemprov kembali membuka peluang kerjasama dengan investor guna mendorong pengembangan kawasan tersebut. Kepala BPKAD Jawa Tengah Dwiantoro Priyo Nugroho menjelaskan, evaluasi dilakukan agar seluruh aset daerah memberikan manfaat nyata serta tidak menjadi beban pengelolaan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan aset strategis seperti Jateng Valley akan diarahkan kepada skema kolaborasi bersama pihak ketiga guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keluhan jalan rusak menjadi aduan tertinggi masyarakat Kabupaten Semarang sepanjang semester pertama tahun ini. Dari 217 aduan masyarakat, sekitar 22% diantaranya didominasi persoalan infrastruktur jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Danang Eko Wahyuwono, menjelaskan dari 486 ruas jalan kabupaten, anggaran DPU hanya cukup untuk pemeliharaan rutin 50 hingga 80 ruas dengan kerusakan ringan, serta rekonstruksi 15 hingga 20 ruas setiap tahunnya.
2: Semua kebutuhan sesuai kabupaten. Namun begitu bahwa catatan-catatan atas kerusakan jalan tentu akan menjadi prioritas kami. Karena meskipun kita punya data kerusakan jalan, tapi atas kondisi cuaca, atas kondisi beban yang lewat, data kondisi itu kan kita ambil di akhir tahun. Kalau tiba-tiba ada bencana, ada kerusakan di bulan Januari, bulan Februari, itu terus terang memang belum terrecord di dalam data kami yang per tahun. Karena data kita itu memang per akhir tahun yang kemudian itu data kita terverifikasi di kementerian. Jadi kami ini tidak bisa bikin data sendiri tanpa ada penilaian dari kementerian.
1: Pihak DPU meminta maaf dan menegaskan penanganan jalan berjalan bertahap dalam skema 5 tahunan serta terus mengupayakan bantuan dana dari provinsi hingga impres jalan daerah guna akselerasi perbaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat permanen, terutama asrama, menjelang tahun ajaran baru pada 31 Juli nanti. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan kesiapan asrama menjadi prioritas utama karena seluruh siswa diwajibkan tinggal di dalam kampus. Sumarno juga meminta Pemkab dan Pemkot berkoordinasi terkait pasokan air bersih dengan tetap menjaga aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Sumarno menegaskan sekolah rakyat adalah program khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kualitas fasilitas harus menjamin kenyamanan dan keselamatan angkatan perdana ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 sekolah rakyat permanen dan 6 sekolah rintisan yang siap beroperasi serentak pada tahun ajaran perdana ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تقرح خير كثير. صدق الله العظيم وصدق حبيبه النبي الكريم. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inggih menika kelayan coro Islam, coro iman, coro ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah, inggih menika kelayan coro syariat, coro thariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat, inggih menika li islahi zawahir, inggih menika nggenahaken ingkang bangsa dhahir. Cara tariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken, kedah netepi tigang perkawis: setunggal kedah tobat, nomor kali kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Lajeng genahaken manah syaratipun ugi tiga: kedah estu, nomor kalih kedah ikhlas, nomor tiga kedah tumakninah. Lajeng sakmangke supados genah rohaninipun ugi kedah melalui tigang syarat, ingkang nomor setunggal kedah netepi muraqabah, nomor kali kedah netepi musyahadah, nomor tiga kedah netepi makrifat. Pon. Coro ringkesipun utawi coro gampilipun genahaken anggauta zahir menika kelayan nopo bijtina binawahi wamtisalil awamir, inggih menika nebi nopo kemawon ingkang dipun larang dening Gusti Allah, nindakaken nopo kemawon ingkang dipun perintah dening Gusti Allah. Iku. Lajeng ing dalem genahaken manah inggih menika bitakhliyah minar radail wat tahliyah bi anwa'il fadha'il. Ringkesipun napa nyepeaken bersihaken saking pinten-pinten sifat ingkang kewada dening Gusti Allah, lajeng ngiasi manah kelayan nopo macem-macem sifat keutaman niku nopo supados genah manahi pun. Pun sakmangke supados genah sirinipun utawi ruhanianipun niku kelayan nopo bidulliha wangkisariha, selalu ruhanine ngroso ino ruhani ini ngeroso pecah, ngeroso sedih, ngeroso mepet, dipun pepetaken dateng ngersanipun Allah. Niku sing pokok. Lah menawi manah kula lan panjenengan, rohani kula lan panjenengan niku sampun ngeroso ino, ngeroso sedih, ngeroso pecah, ngeroso kepepet mepet dateng ngersanipun Allah, ing pundi akhiripun nopo? Dados kulino, dados kedidik, kedidik enggak ada sifat nopo, enggak ada sifat selalu rendah diri, selalu sae akhlakipun dateng sinten kemawon. Niku nopo dandani ruhani. Mangkane panjenenganipun Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawuhaken, al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokoke pokok kuncine uwong supaya duwe tata krama sing sampurna niku napa? Nakseni ngakoni mek awake niku napa serba kurang. Nakseni ngakoni wong liya luweh utama, luweh sampurna. Niku pokok. Menawi sampun mekaten nggih, dados pundi kewontenan kula lan panjenengan nggih ta kedah mahami napa ingkang kedah dipun fahami menika pundi kemawon wonten dawuh-dawuh ing pundi dawuh kala wau nggih ndawuhi dhateng kula lan panjenengan supados ibadah dhateng ngersanipun Allah, supados mangawula dhateng ngersanipun Allah, boten wonten tujuanipun inggih menika namung tiga, genah no awake, genah no atine, genah no rohani. Rohanine dadi syariat torekot hakekot niku nopo boten saged pisah. Menawi kula lan panjenengan kepingin besok nopo saged kempal mirsani dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Lajeng dos pundi? Menawi sampun mekaten kula lan panjenengan niku mboten angsal mencolot-mencolot niku mboten angsal. Kok ujuk-ujuk lungguh no makom iman, kok ujuk-ujuk langsung manggon no makom ihsan, kok ujuk-ujuk manggon no makom toriko, kok ujuk-ujuk manggon no makom hakikat. Ing mongko syariate sik durung digenah no. Liwat nopo angsalipun genahaken menika? Kita cara fikih ibadahipun cukup kelebu esah. Ayo sakniki genahno tobate. Yak nopo syarate tobat? Yak nopo rukuni tobat? mek pun tobati genah diunggak no male yak nopo corong genah no oleh takwa teng Gusti Allah. Yak nopo syarate takwa, yak nopo rukune takwa. Mek pun syarat rukune takwa pun genah kari diunggak no male diunggak no nopo digenah no yak nopo ing dalem oleh istiqomah pun mangkane mek kula kali panjenengan niku nopo ojo sampai bisa syariate torekote hakekote nggih mangkane cara ringkes nggih wekdal Allah taala nggih ajak-ajak dateng ngerso kawula lan panjenengan supados tauhid taat dateng ngersanipun Gusti Allah kita gawan kulolan panjenengan niku nopo boten saged berangkat menawi boten diiming-iming kelayan ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah menawi boten dipun weden-wedeni siksanipun Gusti Allah nggih napa boten. Lah kranten menika kula kali panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah udkhulul jannata bima kuntum ta malun ayo mlebu swarga ya tapi olehmu mlebu swarga mau liwat apa liwat amal ibadahmu sing ibadah ya nggih napa mboten. Nah niki kewontenan kula kelayan panjenengan ing dalem makom syariat. Barang pun cepengan kula lan panjenengan niku sampun kukuh ing dalem makom Islam lajeng dipun tuntun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu

0: niku napa iso nglakoni napa kemawon mek mboten sabab rahmat pitulunge Gusti Allah. Niku hakikate iman. Sampeyan ngakoni napa mawon, sampeyan balekno teng khairihi wa syarrihi minallah. Daipun Gusti Allah napa nika teng Al-Qur'anul Karim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala sing dadekno awakmu, ya Allah Ta'ala sing dadekno apa sing kon lakoni. Dadi kula kali sampean niku mek sik duwe rasa awake niku serba iso. Ngeta? Mboten disendekno, mboten dibalekno dateng rahmat pitulunge Allah. Pintero ya apa wae niku sik ndudukno imane sik durung manjing ana hakikatul iman. Angel napa mboten? Nen? Angel napa tambeng? Lha niki le. Sajane mboten angel. Nggih ta? Saking tambeng, tambeng ini ku napa wis biasa no awake napa metiti. Nggih ta? Pun kulino napa metetak metiti niku lho, kepingin diakoni niku lho sing barakno ngaku-ngaku. Ben. Lajeng dawuhipun malih, waman balagho ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallahi subhanah. Mek uang niku sampun lenggah wonten ing haqiqati ihsan, dinapakno mawon manah menika mboten mampu noleh dateng napa kemawon sak lintunipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ben ya napa kira-kira angel napa mboten nen niki le menawi sampun ngersani menika dawuh kados pundi sikap kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah minangka dados kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Mboten amung sikap kula lan panjenengan niku napa ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadai awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriyah kemawon. Ruhaniyai amal niku nopo wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niki mek selagi niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka nopo? Minangka wujud zahir sing mboten wonten rohanini. Pun cara uang niku nopo ana jasate tapi gak ana nyawane niku padha karo batang. Nggih napa mboten? Padha karo batang. Napa oteng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten. Sampan pirsani dawipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah
1: kita ikuti
0: bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang ingkang soleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wewacan-wewacan ingkang sae sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendekaken urusan duniawiyah urusan ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima dadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi adh-dhahirah wal batinah. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr pinaringono slamet sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan pinaringono jembar rezekinipun pinaringono lancar sedaya urusanipun pinaringono saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah datosaken kula lan panjenengan sedaya sanak petung turun hatta ila yaumil qiyamah datosaken min ibadillahis salihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكانت أريداني بنكستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: wafil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana ladzatan nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa sirri wa nuri suratil fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam, Mbak.
5: Dengan Ibu siapa ini?
6: Ibu Siti Nurbaya.
5: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
6: Beranggan, Kecamatan Dilweh, ya.
5: Masuk Kabupaten Kediri,
6: ya? Iya, iya.
5: Umurnya berapa, Ibu?
6: Umur saya 47.
5: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
6: Iya.
5: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
6: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
5: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
5: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
6: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
5: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
6: Dari radio, Mbak.
5: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
6: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
5: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
6: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
5: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Double formula, double khasiatnya. Bio7.
4: Assalamualaikum, Budami.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Budami?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budami panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT6 RW2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngeten Bu?
5: Ini sampun.
4: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket. Kali paket, tinggal paket sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan, terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7, tentunya, ngatan, gitu. Nah, kata mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat nanti kagum rokon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namu sedinten.
4: Oh, ngatan. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telah sepinten botol. Wadah.
5: rumiyen niku kula lempakne niku kon kali melas mboten. Sakniki dipun kula pucar.
6: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Terus dibet kena digoleki gitu sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
5: Sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, kinerja kerjaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas bioseven supados inggal-inggal saras sakit itu.
7: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
8: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
9: Bu Mas Rika.
8: Dalemipun pundi Bu?
9: Jolo Tundo Semangu.
8: Jolo Tundo
9: Semangu.
8: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
9: Nggih nggih.
8: Pirsa saking pundi?
9: Saking radio.
8: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
9: Kaku.
8: Kaku-kaku ten pundi?
9: Niki cingklok.
8: Ten suku nggih.
9: Nggih, dengkul iki
8: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
9: Mboten.
8: Napa?
9: Cuma kaku
8: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
9: Sadi lumayan.
8: Sampun wonten perubahan nggih.
9: Sampun.
8: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
9: 3.
8: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
9: Nggih.
8: Rutin pun telas pinten botol?
9: Sekawan.
8: Sekawan rutin nggih.
9: Nggih.
8: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
9: Nggih.
8: Sampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa.
0: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Assalamualaikum Mbak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini? Gini?
11: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
10: Iya, nanti nungguan. Sin diceritain apa nih, Mbak?
11: Awalnya sih ceritanya cepitan, tapi dangu-dangu dados watu, watu pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusnya, iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun rasakan ngombe obate, dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten bioseven nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
10: Anen pun pinten botol iki terasipun?
11: Terasipun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
10: Nggih, lan sewu yuswane Bapak pinten Bang nggih?
11: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
10: Nggih, 8 daso nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
11: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali bioseven lah. Penyakit nopo mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
7: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
12: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
0: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Iya, dengan Ibu siapa ini?
14: Sri Nuryani.
13: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
14: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
13: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
14: Udah hampir 3 tahun lebih.
13: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
14: Habis 8 botol.
13: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
14: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
15: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Iya, betul dengan Ibu Siti?
15: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
17: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
18: Asmone Ibu Sintan.
19: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan, tetap agak membaik.
18: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
19: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.

0: Plus
1: digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Jangan lupa ya, minum Bio 7 selalu. Yang paling penting, kalau Anda mau beli Bio 7, belilah Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 barengan karoan tulisan ED alias expired date, ngono lo ya. Kalau enggak ada GTT, enggak usah dibeli. Silahkan Anda beli langsung ke Rasika Pekalongan atau langsung ke pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Gel dilan nek kelingan critane jaledang wingi gel kakune nemen kayo. Lah wong bedol es batu nang freezer kok yo katut karo an freezer e yo. Jali denger rasa ibu juga rasa sing nyekeli kolkase. Kolkase lawange sengle urung didandani. Isi dikarate mubeng karo an ban motor ban dalem ya. Malah freezer e katut dibedol. Ayo. Mbelani es batu kristal. Teng. Jan-jane es batu kristal kuwi semono kuwi regane piro, teng? Kok ngasih mok bela-belani yo? Kowe mbedol freezer sisan. Ya bener aku diserap. Aku diserap gur perkara kuwi toto. Aduh, ono-ono kayo. Ya yo, mari di mari. Ono-ono panjeno. Ya wis parah, lika-liku kehidupannya. Yo, sepenting bahagia teng isik nitik duit. Yo, daripada orang nitik duit, mulakno nek ana wong edan, jare wong edan tapi isik nitik duit berarti orang edan. Edian. Yo, kadang kan kita mendapati orang yang seperti itu. Penampilannya kaya wong edian, tapi karena duit isik nitik, berarti etok-etok ya. Nah, ngapa kok iso milih dadi wong edian? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ngapa kok iso milih dadi wong edian? Padahal nek bisa milih sampean yo. Nek isik pusing, aja milih dadi wong edian, pilih dengan versi yang lain daripada milih dadi wong edian. Angel tata nek konangan wagu ah. Mula nek semua-muanya saat ini masih nitik duit, alhamdulillah ya. Makanlah yang berimbang.

Gizinya perbanyak makan buah, sayur. Nah, sayur semayur yang ada di sekitaran kita itu banyak yang murah meriah. Nek sampean gelem tuku ning pasar, nek gelem blonjor ning pasar ge, asline Dila itu hobinya belanja ke pasar, ya pasar tradisional aja. Nek blonjone ning mall ya seneng, tapi entek dhuwit akeh. Semisal tuku buah nang mall ya apa lalu ya, akeh entek tuku sayur apalagi ya. Itu tuku sayur kena pasar tradisional ndak ada. Baru beli di mall. Ya nek di mall itu ya seneng juga. Wong Dila itu asli hobinya shopping ya. Tapi shoppingnya itu tak pilih yang praktis manis, bisa tak kunjungi setiap hari. Yoki blonjo neng pasar bae. Oh, nek pasar ki sampean sayur semayur ki murah-murah. Yo, yang sering Dila beli itu waluh putih ya, yo, sekilo 6.000. Itu saya rebus, bukan saya kukus. Nek dikukus matangnya kesuwen. Lah ora irit gas, yo. Wah, godhok totok ge. Jadi waluh putih sing nggo gawe sayur asem kae campuran kae ya. Itu tak kumbah, nek tak belah menjadi 4 atau tak belah menjadi 6. Udah tak rebus, masih ada kulitnya. Mungkin yang mateng, tak anteni me anget, itu baru tak kupas kita makan. Itu rasanya manis. Manis lho ya. Itu sayur-sayur itu murah sebenarnya. Nek sampean gelem tuku sayur sop, sayur asem nang pasar, itu ada yang harganya 3.000, ada yang harganya 2.000. Sop-sopan 2.000 ono sing didol 2.000 sing nukoni bakul-bakul. Lah mungkin kok nang bakule diterke dadi 3.000 cokan. Yo nek ora 2.500 itu dengan harga segitu ono wortel, ono tomat, ono kobise, ono brambang solonge, ono pampunge. Yo kan murah, bakule kopior pak ora, tapi ora kopior enggak dinodol ya berarti berarti ya yo. Itu ya. Kemudian sayur-sayuran yang lain yang murah itu apa kangkung, bayam. Nah itu Anda jadikan menu sehari-hari. Sayur buah itu penting karena mereka sumber vitamin dan serat yang sangat baik untuk tubuh Anda. Kemudian olahraga yang teratur, minum air putih 2 liter, jangan sampai minum air putihnya kurang ya. Terus tidur yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngerungokke Digoda bersama Dila Dilcastro. Penyiar pujian bangsa sing jamaah dosa stres. Nek ana sing meteng ora ning ngerungokke Digoda. Wedi nek anake metu langsung edan saya. Dah, sudah. Kowe sing meteng ora ning ngerungokke Digoda aku wedi nek anakmu lahir langsung edan kok ki padha. Aduh. Gel ora gur sudah toto yo meteng ora ning ngerungokke Digoda. Bontot yo rata metu jebono bojone meteng kaku mungkin ada yang lain-lainnya tapi ora apa-apa sebenarnya nek ngrungokke Digoda itu bahagia nek ora bahagia berarti sampean punya kelainan. Silakan Anda bisa bergabung langsung di kode hari ini. Anda bisa SMS BA di 0856-4773-1111 ya. Untuk Anda yang lagi gila kerja, sing hobine kerja. Kerja ini jangan diforsir ya. Mungkin saat ini Anda masih muda. Masih muda. Kemudian apa isi hobi kerja. Tapi kita cerita nih. Ono wong kerja. Yo, jadi tukang batu. Jadi tukang batu nek oya panas sokir kesel kabeh yo. Adegan panas nek tukang batu nek oya panas kan adegan panas nek mau tapo kerja tekan kusur. Iya kan? Kemudian kerjane kesel. Dia malamnya kerja lagi dia sore. Sore misalnya dia pulang jam 4-an apa setengah 5 ngono. Kerja maneh? Demi mendapatkan uang tah apik ya dia kepala keluarga misalnya. Kerja esok dari tukang batu ya balik kerja mana entah kerja sambilan apalagi yang penting cuan ping-ping mungkin ya dapat uang. Nah tapi untuk kebutuhan dirinya itu eman-eman artinya begini, untuk makan makanan yang bergizi untuk memberikan asupan nutrisi ke tubuh dia eman-eman. Nah ketika dia kerja keras kumpul duit akeh malah nggo tuku nomor kan antik yo kan. Ngarang nomor lah kowe kerja tibo tangi entek tuku nomor toto. Memang jenenge orang berjudi itu jarene sing wis tau judi ge.
judi kuwi nek menang ngangeni, ah, tapi nek kalah penasaran. Ayo nek kerjane payah kaya ngono, sampean itu gila kerja, tidak memperhatikan istirahat, tidak memperhatikan asupan yang dimakan setiap harinya, entek-entekane, entek loro brek sisan parah. Mula jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat itu penting. Tubuh itu jangan diwaso untuk kerja keras terus ya. Sebagaimana misalnya sampean duwe motor, war-war-war-war tumpai terus montore. Ah montore gelem ora iso tulung-tulung ya. Tapi nek ora dirawat secara baik cepet rusak turun mesin. Nah sampe dadi wong nek misale olahraganya olahraga. Kerjaan iki esuk kerjawan, kerja sore, kerja bengi kerja. Ya, istirahatnya kurang siji, makanannya tidak dijaga, entek-entek aneh, entek ya, umur belum 50 tahun udah kena penyakit macam-macam, jadi hati-hati ya. Jadi apa yang bahaya apakah yang akan terjadi jika orang terlalu kecapean ketika bekerja? Bahaya terlalu sibuk bekerja. Apa sajakah itu? Yang pertama, tubuh menjadi sangat lelah. Ini bahaya, tubuh tidak boleh sangat lelah. Karena tubuh itu ya perlu diistirahatkan ya. Terlalu sibuk bekerja bisa membuat seseorang menjadi susah tidur, kurang tidur ya, istirahat kurang, sehingga tubuh akan menjadi terasa sangat lelah. Kalau kerja keras itu istirahatnya cukup, tidurnya cukup. Tapi Anda itu suka kerja tok, awan kerja, esok kerja, mbeng kerja, kadang-kadang tidurnya menjadi susah, tak bisa tidur, akhirnya dia kurang tidur, istirahatnya kurang, akhirnya apa? Entek-entek sakit ya. Jadi ketika lelah, kemampuan untuk bekerja secara produktif dan berpikir jernih juga akan ikut-ikutan menurun. Jadi hati-hati ya. Dampak selanjutnya jika kecapean bekerja yang kedua adalah depresi. Jadi tubuh yang lelah, pikiran jenuh, dan tekanan pekerjaan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya depresi. Ya, kondisi ini biasanya dapat ditandai dengan sulit tidur. Udah capek kecapean, sulit tidur. Ya, kemudian hilang atau meningkatnya nafsu makan. Ya, hilangnya keinginan untuk melakukan kegiatan yang biasanya dia sukai. Serta muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup. Kalau udah depresi itu orang bisa seperti itu loh ya. Dampak yang ketiga, ketika tubuh terlalu capek bekerja ternyata adalah bisa kena diabetes. Bekerja terlalu keras dapat membuat seseorang stres. Jika dibiarkan, stres ini akan mengganggu kerja hormon insulin yang berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Jadi, stres berkepanjangan yang dikombinasikan dengan kelalaian dalam mengelola pola hidup, termasuk pola makan ya, ini dapat meningkatkan risikonya terjadi diabetes. Oke. Hati-hati ya. Terlalu capek bekerja juga bisa mengganggu jantung. Nah, gila kerja bisa membuat Anda kehilangan waktu beristirahat dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Mulai dari merokok, menerapkan pola makan yang teratur, hingga minum alkohol berlebihan, ini bisa terjadi. Kebiasaan-kebiasaan itu ternyata meningkatkan resiko terjadinya gangguan jantung ya, termasuk gangguan irama jantung dan penyakit jantung koroner. Jadi atur waktumu sebaik mungkin. Kalau kerja ya, karena kerja itu dapat fulus, dapat cuan ping-ping, itu tetap diatur waktunya. Diingat-ingat juga ya, nek sampean pekerja keras, dapat uang banyak, kerjane payah. Oh, aja nggo tuku nomor. Malah nggo totoan. Yo, kayak jali dan kalah terus. Untung totoane mijeti bojone totok rong jam. Ane nganggo duit kopior ji. Ya, wis kerjane payah. Ketika duitnya kumpul malah tukuk ke nomor, wetangi ngeleh.
Nah, ojo kualek-kualek seperti itu dalam menjalani kehidupan ya. Sehatmu yang merasakan dirimu, capekmu yang merasakan dirimu, naik kowe loro jengking rasakno dhewe. Ah, ora bisa diwakilke nek loro kok wiji ya. Mula jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya, dengan istirahat yang cukup ya, tidak usah merokok, kemudian jangan stres, jangan lupa bahagia ya. Kalau punya uang, kalau perlu minum Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, tulisan itu di samping kemasan Bio 7, Anda bisa lihat di situ. Terus kalau Anda sukanya madu, sekarang juga sudah ada madu spesial, yakni Vitosa Madu Pahit. Meski pahit tetap manis komposisinya, ada madu hitam, Habatus Sauda, Tribulus, Akar Pasak Bumi, Purwoceng, juga bunga Rosella. Ini manfaatnya banyak untuk kesehatan, juga untuk pengobatan. Monggo beli yang selalu asli Vitosa Madu Pahit, harga Rp190.000, hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek senantiasa Dila rekomendasikan, Dila sebut saat siaran gitu ya. Satu lagi untuk Anda yang hobi, aduh suara kura penak terus ya. Untuk Anda yang sakit di mata, maksudnya Dila itu ada gangguan penglihatan ya, entah mata buram ya, mata capek, mata kelelahan, atau sakit di mata apapun ya, jangan didiamkan saja, tangani segera ya. Biar kalau sudah ditangani segera, pengobatannya jauh lebih mudah. Nah, kalau dibiarkan saja menjadi parah ya. Silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Inuker ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang sudah biasa Dila sebut setiap siaran. SMS dibaca capai John Comel. Aku ingin ngemat ceritanya jali teng. Lah narik es batu kasih tempatnya bisa katut. Koyone saking rosone ale narik ontong kulkase ontong. Jok, aku nak kirim WA diwaca di sini. Ya oke, maksudmu berikin. Lah narik es batu kasih tempatnya bisa katut. Koyone saking rosone aleh narik ontong kulkase ya. Ora krubu nyonya jalan. Ontong ya apa jojo. Angel-angel. Kemudian Marimar Sidorejo hadir. Mbak isik gawe asinan pora. Mbak, aku pingin tuku mengko COD po mbak, titip ke Wirat keno. Mengko aku maranine nggon Wirat. Apa temu gang gunting po mbak? Aduh mbak Marimar. Untuk sesi saat-saat sekarang ini, Dila belum bikin asinan buah ya, karena opolah masih sibuk ya. Saya masih sibuk sekali, jadi belum bisa gitu loh untuk bikin asinan buah. Meskipun janjinya aku nggak bikin asinan buah ki yo, alhamdulillah laris yo. Tapi tenaganya sih orang ngono lo ya. Saya takut kecapean karena kecapean itu mengganggu ritme kehidupan. Jadi mohon maafkan diriku ya. Oke. Pokoknya Marimar ngurungake digoda benggil dino terus ya. Nanti kalau sudah saatnya Dila itu pak nggawe asinan buah biasa. Tak woro-woro. Jadi nyopak nggawe asinan buah saya pak pesan sopo ngono. Tapi untuk saat sekarang saya itu tidak mampu untuk bikin asinan buah. Saya panas-panas gini sama bikin sale pisang yo nggo mas-masan aja. Saya kok yo. Angel-angel lo. Saya masih kurukan gawean ngono lho. Ya Mbak Marimar pelang ngapurane kok gampang. Yo iya ye. Mama Gio hadir Mbak Kaji, bener kandane Kakang Prabu. Kowe aja sugih dhisik teng jali teng pancen no yo. Cakem blung kaya aja entuk sugih dhisik bener. Nek kowe mumet warga JAD do bahagia. Aku wis weruh Ibu Jalideng Mbak Kaji. Anniversary JAD nang Karang Dawa sing Mbak Kaji dodol asinan buah kasih apa yo? Melu apa yo ngae?
apa ya ma? Oh, isengnya dudul asinan buat tak undangin tak sisan kae. Oh, ah, sekiringan bae sampean ya. Wes ora, aku malah urung ngerti. Bojone Jalidang, ibu Jalidang kasih kaya apa malah aku urung ngerti. Aduh, ya. Ah. Isi anniversary si adena karang dawa sing mbak kaji dodol asinan buah sing tuku cuma di woro-woro do teko kabeh kasih ya. Aduh ya ya. Iya dodolan asinan buah sing tuku tak woro-woro toto do teko kabeh. Iya panjen anake Jalideng tau kencot aku si mbak kaji sing di sing cilik apa sing iki SMP. Anake nangis terus dimban Jalideng. Ah yo. Pancen ora jare ditulah be melu apa lah melu manten melu kondangan bisa mban-mban anake. Uripe iso melas. Liyane do bahagia. Kondangan penak-penak Jalideng apa lah melu kondangan karo mban-mban. Bojone turu ngeloni duwite semeter. Top kowe teng yo. Ah. Aku wis tuku Bio 7 Mbak Kaji. Nggo daya tahan tubuh nang bandar ora esuk, ora awan, ora bengi, atis terus kok. Poyo. Ah, bener tuku Bio 7 nggo daya tahan tubuh ya, biar tetap sehat kuat kaya kuwi mau. Oh ya teng, CCTV-mu merek Papi Dola iji aktif ora teng? Usul lagu Cinta Bukanlah Kapal. Oke. Cinta bukanlah kapal. Di lautan luas engkau kike apa ya mah cinta bukanlah kapal sujud aku di kakimu mohon kesadaranmu kok kike apa ya bilakah berakhir jalan yang kini kau tempuh sahur-sahur. Aku nonton lagu Cinta Bukanlah Kapal nang HP sing nyanyi sawo lanang ana brengose tapi kok isdali ya. Kelambine sapa to? Cangkeme nek mimir-mimir padha isdali. Yakin jelene. Metu terus kaku yakin lagune ana sing Cinta Bukanlah Kapal. Ya wah, apa yang sama saya ono ono kaya pancen ya. Oke, Mama Gio. Yo ya yo, Mama Zara hadir lapor Mbak Dil. MBG urung tekan Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan si. Apa yo? Mosok si Mama Zara. Lah wong nang kajangan ke dia taun. Wingi bulan Agustus. Ah, sadurunge bulan Agustus lah. Tahun wingi awal tahun mungkin ya udah ada MBG. Lah, Ma, Mas Zara nggon sampean kok MBG urung tekan Desa Rembun iki? Nggon sampean mlebu Kabupaten Pekalongan apa dudu mlebu peta Indonesia? Ah. Mae, ora mlebu peta Indonesia lho Mas Zara. Ora mertake MBG nang HP iki jarane oh metu belatunge pirang-pirang. Enggak mau was mlebu peta Indonesia apa durung Mas Zara? Anel mana ya ji? Kaku ayo. Urung mlebu peta Indonesia cah enggak mau. Aduh kaku ah. Oke, yakin Mbak Dilan. Aku apa sih kelam suge rasa yakin-yakin lah ya. Jangan terbiasaan yakin, yakin sumpah enggak usah. Jadi orang itu enggak usah menunjukkan iyo Adila itu enggak pernah. Yakin sumpah enggak usah. Ya wes segitu aja, enggak usah yakin benar percaya diliga ya nek saya enggak biasa seperti itu ya. Jadi udah anak yo gitu aja enggak usah yakin-yakinan ya. Termasuk ki ya ada orang yang curhat yang dilauke. Ya Allah Mbak, aku ki iso urip nang ganggokku nang kampung ki iso kaya rapak betah-betah. Asale yo tanggoku kudu senengane ki glendengi aku. Glendengi sing ora-ora Mbak. Jarane aku kok piye, jarane aku kok piye, jarane aku kok piye. Jarane kok padahal aku kira kok kuwi Mbak. Nyus ora betah kasih. Oke. Tapi nek nyepak pindah-pindah ngendi ora ndi omah. Melu nang kono. Tapi kupinge pedes diglendengi nggal di

digo de de ua kurante wala kone geleman kok tapi nangis. Aku ne malah sewot yo. Di laporan karo anakku karo nangis ah aku ayo. Oke ya, masih di Go dan di Go yang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GT di kemasannya. Beli selalu juga Vitosa madu pahit yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasikan. Ya, beli juga Netaker dan Ainuker, kapsul untuk kesehatan mata.

0: dobel performa, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngeten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngeten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
2: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras tugas kados kula. Tapi nggak tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecil-kecil gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
4: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total ya, terima kasih.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolo Tundo Semangu.
7: Jolo Tundo
8: Semangu.
7: Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan, nggih.
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3, nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin, nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
8: Nggih.
7: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate
8: susun
7: dolangit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
8: Nggih, sami-sami.
6: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Fitosam Madupahit. Fitosam Madupahit, khasiate Sunda Langit. Sumprit.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
9: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
9: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
9: Kula RT Sekawan, RT Setunya, Desa Bendelku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
9: Pengaturan punggung dari subuhnya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama Bu?
9: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecok dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
9: Kita mirang radio,
1: terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
9: Sekitar 10 botol.
1: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa enak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
9: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
9: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
1: sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
9: Sulit setengah.
1: Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan saat menikah pun sekecok ngatakan mau Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
6: Sarengan kalian Fitosam Madupahit.
7: Paring asma sinten?
10: Bang Edo.
7: Saking pundi Bang Edo?
10: Saking Lasem.
7: Lasem. Yuswanipun sak menika pinten, Ji?
10: 43.
7: 43 tahun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
10: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
7: Ini berapa tahun menika, Ji?
10: Hampir 2 tahun ya.
7: 2 tahun. Menika sing diraosne napa jantung?
10: Ya sesak. Napas sesak.
7: Makane sesak
10: terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
11: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
10: 3 kali.
11: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
10: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
11: Nggih. Niko, Bang Edo sudah merasakan. Tapi
10: alhamdulillah.
11: Ada obat dokter enggak yang diminum?
10: Enggak ada, enggak ada.
11: Hanya Vitosa.
10: Hanya Vitosa aja.
11: Alhamdulillah sehat.
10: Amin, amin, amin.
11: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
10: Oh iya gitu.
11: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh, benar enggak yang saya?
10: Iya, itu betul.
11: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
10: Alhamdulillah ada.
11: Hubungan suami istri semakin
10: ya gereng.
11: Alhamdulillah. Matur nuwun.

0: siramku. Ayo tutup goyang bos.
1: Di goyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetesir bala modern. Pokoknya pastikan selalu ya, nek loro Anda bisa ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7. Sing paling penting, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nek sampean bingung tentang aturan pakainya, buat para pemula, pemakai baru, sing durung tahu tuku Bio 7 misalnya, cara minum Bio 7-nya bagaimana, sampean bisa ketemu dia langsung. Ya, tanya-tanya tentang aturan minumnya seperti apa, ya langsung ketemu dia di gerai Bio 7 dia di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan Persi. Ya, bisa nanti Anda tanya seputar Bio 7 cara pemakaiannya seperti apa ya. Sepenting tepat ya tentang aturan pakainya, melalui jelasnya daripada bingung, silakan ketemu Dila saja. Anda bisa bertanya seputar Bio 7, seputar fitosamadu, seputar netrake dan ainuker kapsul untuk kesehatan mata, bisa ya tanyakan aja. Mungkin biasa naik ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila. Bonus foto selfie bersama Dila, oke, ya. Kalau fitosamadu ini juga sudah banyak diminum untuk kejantanan pria. Barangkali Anda termasuk para pria yang loyo begitu ya. Ini sudah banyak yang membuktikan dengan minum fitosamadu saja ini sudah bisa. Terus yang sakit di mata. Tidak usah terlalu lama menunggu untuk membeli Netracker ataupun Ainucare. Karena yang beli Ainucare dan Netracker ini juga sudah banyak ya. Ketimbang banyak juga yang ketika memilih alternatif membeli Netracker ataupun Ainucare. Karena takut dengan apa yang namanya operasi. Ya udah yang penting diikhtiari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ya sepenting ikhtiar berdoa. Jaluk karo Gusti Allah, apapun maumu, mintalah sama Allah yang merajai dunia dengan segala isinya ini. Oke, Mbak Neneng yang ada di Mbaran. Mbak Dila, saya adalah pendengar setia di Goda. Terima kasih sudah hadir setiap hari untuk menyelamatkan kehidupan ibu saya. Tak ceritanya Mbak, ibu saya itu orangnya itu pendiam. Sudah lama sakit, nek di kon ngombe obat. Tidak pernah mau karena seperti sudah tidak ada gairah untuk hidup lagi. Secara tidak sengaja, tonggo kukui nyetel di Goda. Nek nyetel radio ki sak ron-ron, Mbak. Nah itu, ibu saya melo-melo ngrungokke. Ya yang tadinya pendiam, kok bisa muni. Nyetel radio kok nyewek kae, kok kui. Tak setel ke Mbak, hampir setiap hari ngerokok ke Mbak Dila. Sekarang gairah hidupnya muncul. Orang ditambah nih apa-apa Mbak, gue ngerokok ke sampean totok Mbak. Saiki ini malah bisa ngopo-ngopo, rako yang mau nih anteng totok nandur kasur. Terima kasih Mbak Dila, sukses selalu. Mudah-mudahan berkah panjang umur. Terima kasih untuk JAD, sing do lucu-lucu ya. Dengan ngerokok ke saja ibuku ternyata bisa menjadi sehat kembali tanpa harus minum obat. Mula kan Dila ngomong, jangan lupa bahagia. Ngerungok kayak di Goda. Sing, seru. Seru baik toh. Pak Liri yoram bayar, seru rambayar. Penting kupingnya gue makanya kan seru kan rame. Ngono ya Mbak Nining ya, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sehat ya. Jangan lupa ibunya dibeliin Bio 7 ya. Biar makin sehat perkasa ngono lho ya. Oke, lanjut lagi. Dari Messi petukangan. Lamin Yamal baru ikut Piala Dunia langsung juara. Sedangkan Ronaldo 6 kali edisi menangis di 6 bandara berbeda. Lho kok wadulnya merene, aneh lho. Ngapa kok wadulnya merene ya? Ronaldo itu orang kerungkuknya di Goda. Laso. Nama Brindil di Podo Sugih, hadir Mbak Dil. Salamnya gue jalan itu ngesengwes ngerusaknya kulkas. Ijik di setrap, karo ibu jalan. Kulkas, freezer dibedol. yo. Aduh. Nyong tadi bu cari temu si jeng kali wae. Kolgas bener-bener dibedol out of freezer. Lawange dijunjung kolkase dijunjung lawange sengle urung dibenake. Iki kolkase malah copot freezer-e ah kono dong. Bateri-bateri ganti ring mana dong. Para, sapa brindi tambah kopior para jari deng. Oh. Ibu itu njaluk liru tukoke kulkas baru. Kopior terus, nggak dino apa orang. Del brindil, yo. Oke. Vidah seragi, paling kidul Mbak Dil. Seragi ini paling kidul, ya. Mbak Dila di tempat aku juga belum tersentuh MBG si Mbak. Poyo, aduh. Berarti podo terpencil. Terpencil coan apa ya sih? Lah MBG sudah beredar dari tahun kemarin loh, ya awal tahun. Asli apakah jangan ini suwi ya tahun wingi. Ya, dari awal tahun mungkin sudah ada. Kono-kono rono MBG kajangan ki wis ya. Lah enggak sampai saya kira belum tersentuh MBG ya Mbak Fida. Urung tersentuh MBG kan MBG sih diprotes merenom-renom kon meniadakan. Ah cok koyo ngene mau Mbak Sofo sih. Mbak Sopo sih mau ki sing kelalen aku. Mbak Sopo ngono. Ah yo sing jarane urung ngono MBG ini Mbak Fida. Ah cok bareng-bareng orang kerasa kena sido ditutup aduh. Tahu kon nggawa wadah dek ngomah tempat minum dan tempat makan katanya buat latihan. Lah wong MBG arek mangan jalan latihan kaku ah. Tapi sampai sekarang belum juga dapat MBG. Ah. Malah aku bilang udahlah tutup aja tuh MBG lah priye. Lah MBG kono simulasinya. Ah kon nggawa tempat minum ke tempat makan nggo latihan gurune mana antik ke. Kisah kan gurunya apa Mbak Fida? Lo mangan pipi jangan nganggo latihan. Wah gak dinawasan lo mangan kok mangan nganggo latihan. Aduh pria sih. Ya Mbak Fida, saya kan gurunya apa? Aduh mangan no latihan. Dia cilius diajari mangan kok ya. Mangan-mangan latihan. Kaku mana ke ceritan ah. Mamanis di karang dadap. Magio sampean jaluk lagune Iis Dahlia kok. Aku ngguyu dhewe ma. Weruh nang HP kembarane Iis Dahlia sing lambene ngepir kan. Iya kan. Iya kan, mamanis. Sampeyan weruh juga kan HP-ku juga metu kene. Sing ola nang rambutnya dawa brengosan kaya Iis Dahlia. Terus lambene mesti kelir padha. Nek sampule kaset Iis Dahlia lambene abang-abang nek lambene kuning-kuning. Terus jangan bisa ngewir ngepir miwir-miwir. Aku nonton gue biar kaku. Kok bisa ngomong Iis Dahlia. Miwir-miwirnya jadi nek dadi Iis Dahlia pak tersinggung tak somasi teman. Nek niro-niro kira ngena. Wes lanang brengosan. Lagune miwir-miwir. Aduh, kaku-kaku. Ah, Safa di Tirto setuju Mbak Dil. Introspeksi diri. Ojo merasa bahwa kau adalah orang yang paling benar sedunia. Aku ojo setuju saja kowe wis tau introspeksi diri kowe. Ojo gur setuju saja kowe Safa. Sudah pernah belum introspeksi diri? Merasa bahwa dirimu adalah orang yang tidak benar sedunia, yo. Aduh, jadilah seorang yang apa adanya. Ora usah diapi-apike, ora usah dielek-elekke karena baik buruknya kita tergantung mereka yang menilai. Yo. Nek kita yang menilai diri sendiri ya perasaanmu ki apik kabeh. Apik kabeh perasaane awake dhewe. Yang menilai orang lain, kadang kita sudah benar pun orang lain menilainya salah. Tapi ta pak ora nek Dila, pak ora temen kowe ah. Yang tahu benar tidaknya hanya saya sama Allah saja udah. Ya. Nek Dila kan cenderung orangnya seperti itu, sungkan ya. Sapa kowe tau durung kowe introspeksi diri kowe jogor nulis jadilah seorang yang apa adanya. Ora usah diapi-apike, ora usah dielek-elekke. Ya, karena baik buruknya kita tergantung mereka yang menilai. Yo maksudnya yo diapi-api kayak gitu, kita berusaha untuk menjadi baik, ngono loh. Sebaik-baiknya kita, jika mereka suwengi tepok karon dhewe, tetap singkat kok cuma elek, begitu juga sebaliknya. Nah, kok paham kowe? Safa, ya. Yo, nek kono niki suwengi tepok ame-ame, belalang ngupuk-ngupuk, angel toto. Ah, kunci terakhirnya adalah nek sampean takok dilah, Pak Ora. Pak Ora temen lah wong kita mangan-mangan dhewe. Nek susah ngrasake dhewe. Ngapa peduli dengan kata orang? Ah, kecuali orang itu terbiasa ngei duit kita sedino 200.000. Ah, kowe wedi kena ndak ngapa-ngapain kita, ngopo juga kita peduli amat. Ngono ya Pak Safa. Tahu durung kowe? Siang Mbak Peridila, aku Pepi di Pekuncen absen. Yo. Gue jali teng sing isik spiral. Yo jali teng ki kendir kaya. Kagian utang. Jali teng kuwi. Kaiki asline ki setengah edan, setengah kendir. Tapi nek karo dhuwit niti anu dene angel padha mengi wong edan sing nitik dhuwit ayo. Lawang kulkas dijunjung dhuwur. Lawange sengkleng urung benekke. Mosok karet tok sapa kulkas sok tareni taleni nganggo apa laban dalem. Wingi malah dirusakke sisan kulkas. Gor panjuku es batu kristal be dibedhol freezer. Ya bojone jengkel. Ibu Jaledeng nek kowe ngrungokno radio njaluk liru Jaledeng sing anyar. Dia mek tambah momen nek kopior mek tambah lucu. Kapo Pak? Pak ngerusak kulkas, pengen ngejak-ngejak pencar kok nyekli kulkas. Sing rosok. Aduh. Ibu Jaledeng. Njaluk lirone sing anyar. Mek nek Jaledeng tambah mumet tambah momyor. Tambah stres tambah lucu. Aduh, ya. Keteng jarane Pepi napa kuncen teng. Nggo jaleteng sing isik spiral. Aja peduli omongane wong teng. Pertahankan keadaanmu yang sekarang teng. Biasa wong nek isik tenar godhekane macem-macem teng. Ha nek perlu kowe tambah Mario siji maneh sak periode maneh teng. Lah, Mbak Mekar jangan sampai lepas teng. Nyatane akeh sing menyemangatimu. Teng, jali teng, kowe krungu apa lagi teng? Jalane Pepi. Aja peduli omongane wong teng. Lah ya omongane wong, mosok omongane jem emang kowe tau. Dongengan karo anjem. Ya bener omongane wong. Apa omongane kucing? Kucing jantunge semore meong to tak bisa ngomong meong. Ora bisa ngomong lian. Diseneni meong. Dibedak-bedak meong, dicakar-cakar meong. Dibanting wong meong. Ah, ya bener. Kok aja peduli omongane wong teng. Ya omongane wong. Masa ora omongane wong. Pertahankan keadaanmu yang sekarang teng. Biasa wong nek isik tenar godhekane macam-macam, ana perlu tambah Mario siji sak periode mana teng. Siji lunas kan tambah Mario siji mana. Lah Mbak Mekar jangan sampai lepas teng. Nyatane akeh sing menyemangatimu teng. Kowe nang wis ya ora ndebut ora ndedoso. Tuh kendir kafe pancen ya. Yeah. Oke okay, Pepi. Oke. Oke. Yuk ya yuk mari. Sapa ge Safa di Tirto. Aku ora Mbak Dil. Kadang nek diperenguti wong tak pikir, oh mungkin aku salah tak dirasa. Yo, omonganku tak hati-hati, tapi nek isih wuto wong sing perengut, ayo bodho amat. Uripku mung ora mikirke awakmu. Oke. Oke. Ayo ayo, mari Maidina di Wiradesa. Emang bener kok mbak, saurungnya ada MBG kuwi ono simulasi di sini mbak Dila. Saya ngusung ke simulasi sopo dong, ayo. MBG kok yo pijat disimulasi. Apane sing disimulasi? Lah MBG teko kan tinggal makan kok jadi simulasi. Simulasi kan ana apa ana gempa, ana gunung jeblok disimulasi pas. MBG simulasi. Sing ngusumke sapa sih dong? Medina, sing ngusumke simulasi MBG ki sapa? Omangan tinggal mangan kok ya. Anel-anel. Ah, kaku maneh kiye. Oke, es pak ora temen ah. Pancen ono-ono negeri kita tercinta ini ya. Ya. Mari, terima kasih di Komadul ya. Kita masih bersama selalu di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Dukung Bio 7. Jamu tata share bala modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Vitosa madu pahit yang asli. Hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran ya. Kalau sakitnya persoalan mata, sekarang ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten.
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
6: 60.
5: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
6: Kula RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
5: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
6: Pengaturan punggung dari sukunya
5: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
6: 3 tahun.
5: Selama 3 tahun, jangan merasakan punggung buatan sekecot dan gini-gini. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7, itu ceritanya pripun?
6: Ceritanya mirang radio.
5: Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
6: Sekecane niku astanis sedoso.
5: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol ke berapa perubahane?
6: Botol ke-5.
5: Botol ke-5 lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras. Kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh, ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
6: Sedherek-sedherek kula sing kada keluhan napa mawon minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
5: sebelumnya Rin nampak sulit?
6: Sulit sekali.
5: Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan ngerti mau Bu? Cukup? Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Jukasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Jukasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
7: Sarangan kalian Vitosa Madupahit.
8: Paringas mong Mbah Sinten.
9: Mbah Mat Ngalim.
8: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
9: Sriyombo.
8: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
9: 7 sekawan.
8: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
9: Nggih.
8: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
9: Nggih.
8: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
9: Gerai niku tangan gawe gulu.
8: Nggih.
9: Kaki ini kaku-kaku, kebas nggih.
8: Kebas kandel nge. Mati rasa
9: niki. Wates pet mati.
8: Niki paling nen. Pun ngunjuk Vitosa.
9: Pun ngunjuk telah sak botol.
8: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
9: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
8: Oh ngoten nggih.
9: Kali likur dinten bincang Selasa
8: niku. Wah diitungi tenan. Rolikur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbak.
10: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
11: Waalaikumsalam, Mbak.
10: Dengan Ibu siapa ini?
11: Ibu Siti Nurbaya.
10: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
11: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
10: Masuk Kabupaten Kediri,
11: ya? Iya, iya.
10: Umurnya berapa, Ibu?
11: Umur saya 47.
10: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
11: Iya.
10: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
11: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
10: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
11: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
10: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
11: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
10: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
11: Dari radio, Mbak.
10: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
11: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
10: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
11: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.

0: ramu. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Panjalu PMKG Juragan Beras kawasan Krandon. Kabare Brayu Kaji muga selalu sehat barokah panjang umur. Amin. Iya bener kondone sampean Yu Kaji, nek terlalu kecapean nang awak ora karuan rasane. Kaya aku saiki nek esuk jam 5:30 wis susung-susung pasir dek kali. Jam 8 sarapan, jahe tekan jam 4, sholat asar langsung ring kebun. Nyirami tanduran, benginin jahit meneng ngasih jam 11. Dong turu ngimpinnya nyemprot pari ya, tangi turu yawai ngerges kabeh ya, efek orang istirahat ayo. Hati-hati lu, ya, nek si rosa tarakai kei. Anek mengkone, perembetan dada priye koe, diatur waktunya. Diatur waktunya, jangan sampai kecapean, jangan sampai kurang istirahat. Ya lu ya. Mus kedung kebo, masalah MBG nggon sekolahane anakku SD wae urung tau le Mbak Dil. Yo, sing urung entuk sing desa-desa ya. Desa-desa. Tapi alhamdulillah anakku ora oleh MBG po yo sehat, yo ora bodho. Alhamdulillah yo. Penting sehat waras ngono lho. Mbak Ismalia hadir. Mbak Dila aku duwe tangga dakling, Mbak. Cok apik, cok ora. Cok moro-moro guyu kok moro-moro merengut kowe anggone dikapakke Mbak Dil. Rasa dikapak-kapakke liatin aja. Ngeselinnya begitu. Teloke bae. Ora usah dikatani teman-teman ya. Liatin aja deh ya. Suka-suka mereka gitu loh ya. Fidah seragi, sing ngakon gurune Mbak. Malah saiki sik wutuh kok kon nggawa gelas karo tempat makan. Nek jajan kuwi tempatnya nggo wadah jare nggo mengurangi sampah plastik. Nah nek iki bener. Nggo mengurangi sampah plastik nggo wadah dhewe. Ora usah simulasi ngomong gurune jare diladil gasro penyer pujaan bangsa. Wong Pak Oleh mbek kok simulasi gak mangan kok. Anelana. Tidulah absen Mbak Kaji. Iki Mbak Kaji, semenjak bojone Jalideng nek dodol ana asistene sing glowing, Jalideng kon ora usah melu dodol puo, kon becak nang omah. Saiki ngonte kudu melu dodol sih Mbak Kaji. Kon becak nang omah. Soale keron karo sing rewangi dodol bojone, Jalideng kadang-kadang modus, eta-eta buka laci pak nyusuki wong tuku padahal tah pingin nyenggol asistene bojone Mbak Kaji. Padahal bojone wis menging, pak, mulai. Saya kira sang krewangi mel dodol, kecuali tak bel, engko teko. Syukur becak ben nang omah ben pocokane akeh kok kuwi. Tapi kadang dasar Jalideng keron karo asistene. Ya wis ra dibel bojone pok moro-moro wis nyengel. Etok-etok takok bu, es batune kurang pora. Karang bojone ngerti Jalidenge modus, bojone njawab ra Mbak Dil. Ora kurang mana bali mana bae. Karo bojone tunggoni ya. Melase tapi sithik kuasa kondangan karo ban-ban. Aku ron tawara wong kondangan ban-ban, kecuali sing ban-ban wong wedok. Aduh, melase pok. Nasib. Aduh. Jokondo-kondo nang Blok M. Malam final Piala Dunia Spanyol VS Argentina. Londo ning goku wis tak omongi, iki sing menang Spanyol ndo. Balik ke tahun 2010 sing nggawa piala Spanyol. Nah takok totoan nyekeli Spanyol karo dikuat po totoane ciki-ciki limang dus kok kuwi. Ndo kok totoan lambuh sido totoan pora. Totoane ciki-ciki po kok kuwi. Teng jali teng. Kowe diwawas bojomu karo ditampeki cangkeme pora teng urusane tampeki to. Diwawas sak gobelen jarane. Maune wales pancal teng. Ora kena. Prabu Konoha bakale ana petugase sing panjaluke pajak ring omah-omah, Bu. Sing do nunggak pajak. Nggo penggawean petugase napa, Bu? Nah, anggarane jaluki pajak ring omah 20 juta. Ora kuwi otok anggarane pelatihan manajer Kopdes bae B 45 juta, Bu. Jadi rasa heran nek Konoha semakin bobrok apa ya? Sing jaluk ireng omah pajak kuwi apalah jaluk pajak omah ki 20 juta. Ah, kuwi anggaran nggo pelatihan manajer Kopdes 45 juta kok kuwi. Ah. Nang gokmu tak delok nang Baskom kok wis pasang lampu hias sing kelap-kelip kaya manten jaman biyek, Bu. Ganti ya, Bu, lampu laser. Mosok bis lampune kelap-kelip kaya manten jaman biyen tahun 80-an. Lah iku wis merdeka, mesok abad sih, wah, mesok abad. Ya suwi. Isi berapa tahun mesok abad ta kowe ngakeh-ngakei. Jog-jog anela-nela. Ayo, ayo, mari Dema Eli yang selalu kedinginan. Hadir Pak Wadul Sitik Bukaji yo, yo. Dino iki dodolan es rodo, ono cobaan Sitik si Bukaji yo. Ngapain? Songkro dek isuk ora kaiki. Donge Pak mangkat season kedua. Jan aku dodolan po season-season. Dodol es batu nganggo season apa? Kaya bioskop to dong nganggo season-seasonan. Yo. Pas pamangkat season kedua, Songkro tak muati full. Tekan boyo teluk pas ngarepe warung saropa, bar muni. Ana ulo kadute, Pak. jebule kempes Ibu Kaji. Aku rodok mikir sithik iki. Pak teruske kok abot, Pak mulih kuwi kepriye? Terpaksa tak teruske jalan alon-alon. Bu aku le do umur wis awan, ese urung do teko-teko. Sudah deh, melasa, kolok-kolok kok papari terus, bener kok ya. Aduh, nggak Chandra. Wangatis kok iya gaya-gaya cerita dikebet, Ndra. Nggak putune men cepet duwe adi, Ndra. Iki mak ya be, isik ngempet patamlo dino, isik ngumpul ke tenaga nang bandar. Engko bali Pak nggo gaya-gaya jerit. Ah, kok kuwi Pak nggo gaya-gaya jerit. Ceritan ya Pak Sul, opone? Cerita-ceritan anel-anel. Ayo, ayo mari. Anak manis di jalan cinta. Kene be urung uman MBG Abu Primoso. Aduh. Bong sawang jahit nek okiye Pak njaluk MBG ne ngendi jaremu beperi ngono sukir apa ora nek we njaluk lurah nggo muasel sing panganane rasa macam-macam cukup nasi panggang ikan ayam bakso yo karo nasi panjang rapopo wong jahit ku doyan anak beperi apa yo tur ora ngenyangan sih masya. Buktinya rego jahitan awet mbiyen jaman film si Cecep tekane saiki regane ra muda-muda. Apa ya jaman si Cecep? Cecep wis duwe putu. Jahitan ra muda-muda malah medhun kok iki, Pak. Nyong di WA nomor anyar, WA-ne oke. Okay. Sel, nggokmu kelurahane mbek ndine makam Blige. Lah karang ora kenal ya tak jawab ya tok nggon makam mlebu menjero. Iya. Omamu jero makam berarti ngone makam mlebu menjero bae. Jengkel lah tak zoom profil. Lah jebul si kartu bis sih. Pak melu lomba nyanyi nang Bligo hadiah 1 juta. Apaan lagu nek maca HP HP-ne? Saya kuwale Pak. Kartu bis pangalo lomba nyanyi nang Bligo. Hadiah 1 juta. Gana makam mlebu njero pajengkelen. Cebulno kartu pi. Aduh. Isi urus cebulno. Kaku mana ya? Aduh. Baik.

mah. Muga-muga mengko ana salju maneh pas hari ha. Mama Gio. Bejo Ibu Jalideng ora kambrukan kolkase. Hane kambrukan mono Ibu Jalideng kesurupane ora wes-wes ha, Mbak Kasih. Jalideng sok duntal diuncalke nang klater mah, ya. Demake nglindur efek kangen karo kudung kuning kuwi, Mbak Kasih. Kon marani ora wani be nyisoto karang lenjo. Apa ya? Anak wani dijelan cinta, nggo Kaji Baim. Wis ora ambon salju lek suwen anane mbun-mbunan. Mlebu per mlebu freezer bali ati sithik nglinting be. Ora usum ambon salju lek usum mbun-mbunan. Caci liki nyora melu-melu imo. Wes, sing jelas jangan lupa untuk senantiasa minum Bio7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli Fitosan madu yang asli, beli juga Inocare Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Salam sehat bersama Bio7 di lapangan. Wassalamualaikum.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jajaran Polres Salatiga bersama BNNP Jawa Tengah dan Bea Cukai berhasil mengagalkan peredaran narkotika bermodus pengiriman jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja serta sabu, sekaligus menangkap dua tersangka berprofesi sopir dan mahasiswa di sebuah kos kecamatan Sidomukti. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas daerah. Kapolres menghimbau masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika di wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menindak sebanyak 121 juru parkir karena menunggak setoran retribusi PAD dengan total tunggakan mencapai Rp280 juta. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan bagi jukir yang menunggak setoran periode 2024-2025 dengan nominal Rp600.000 hingga Rp7 juta. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menegaskan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut hasil audit Inspektorat dan BPK sekaligus membantu Dinas Perhubungan. Pihaknya memperingatkan jukir yang membandel terancam sanksi pencabutan izin tugas. Satpol PP menghimbau seluruh jukir agar segera menyetorkan hasil retribusi melalui aplikasi daring setelah bertugas untuk mencegah terjadinya tunggakan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi baru dalam mengoptimalkan aset daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemprov mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, langkah ini diperkuat lewat pembentukan Satgas Pandawa atau Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha. Sejak Juni hingga Juli, sebanyak 13 aset provinsi berhasil mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah menegaskan optimalisasi 8.000 lebih bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan ini sangat penting untuk mendongkrak PAD sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Oke, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak, wakakakakakakak. Oke, di Goda sore muncul setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kawan, mulai jam 3 jam sampai jam 5 sore saja. Dan di Goda sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip sync, yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, pon live begitu. Jangan lupa pon live-nya setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ya. Nah, dari sekarang sudah mulai tuang tuang-tuang-tuang, yuk gak bakal tak angkat. Oke, dan tadi kebersamaan kita sudah diawali dengan Rita Sugiarto dengan Rindu. Yang lagi kangen kayaknya cocok banget ya. Temanya sore hari ini pengennya rindu-rindu aja deh. Ya, yang mau berrindu-rindu ria bersama dengan siapapun, mungkin lagi kangen dengan keluarga, lagi kangen dengan pasangan, lagi kangen dengan seseorang, dengan siapapun itu, yang penting kangennya tetap bisa terlampiaskan gitu. Nah, jangan lupa bisa order lagu ke sini ke 0856 4773 1111 dengan lagu yang bertemakan rindu. Nah, seperti yang ini, aku rindu padamu. Ea, ea.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita, ea ea ihir glubrak. Oke, thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-4773-1111. Terus langsung ono sing aro-aro. Mbak, es teh jumbo cek kelalan. Wah, tetap tidak bakal lupa itu. Aku sedino dari pagi sampai sekarang itu sudah habis 2 jumbo. Waduh, 2 jumbo sama 1 liter air putih. Oh, karena apa? Ya karena ngorong. Mama Zara, ya terima kasih hadirnya. Lapor ya. Apa nih? Lapor Pak Ketuh. Sebatas angan Bunda Elvi ya. Oke, insya Allah ya. Kok sebatas angan Bunda Elvinya nanti mau muncul dengan rindu bayangan ya. Soalnya kan ini temanya tentang rindu gitu ya. Oke Mama Zara, terima kasih. Sore Mbak Bit, gombalane pun dintasi dereng Mbak, mbokan kawur. Dirintis lagi hadir ya. Bagi salamnya buat semuanya aja, Rika Pese, Dewa Hud Pandu Kamandanu. Lagu nih Kupinta Maafmu Mansur. Gak ada rindunya moh. Kalau yang ada rindunya ya, temanya tentang rindu. Matugas Mbak Bita, Pak Supai di Pemalang hadir. Iya, thank you Pak Supai. Aziza Tower absen Mbak Bit. Lagunya Salam Rindu Rana Rani. Oke, siap. Salam Rindu Rana Rani ya, tak cepakan dulu. Salam, kok Salam Rindu kok enggak ada? Apa salah ketik ya? Salam Rindu. Ketika karalan-alan. Oh ya ada. Oke, tunggu ya say lagunya ya. Thank you Ibu Negara. Pak Olin Bojong hadir. Rindu berat. Rindu beratnya yang punya siapa nih? Punya Kamelia apa punya Ice? Tak cepakan punya Kamelia ya. Ya thank you Pak Olin. Ditunggu lagunya. Bu Rondia, iya, iki di KDW Mbak Bit Bu Rondianya. Oke siap Bu. Kerinduan ya. Iya dari 4 bintang. Ada Irma Erviana, Mega Mustikal, Isnawati, Samir Nawati. Oke siap, tak cepatkan dulu. Kerinduan ya. Judulnya benar kerinduan ya. Tak kira kerinduan punyanya Roma Samarita. Kerinduan yang 4 bintang. Coba nanti ya dicari dulu ya. Mudah-mudahan saja ada dan bisa diputer gitu. Buron ya, terima kasih. Mama Kio, terus aku kan mau copo nek dipesak habis pesane. Oh iya. Demail salamnya ya, kangen karo kerudung kuning. Iya, terima kasih ya. Ini pesannya dihapus, Bu. Aku ra melu-melu lagune apa mbok ngerti ya. Mama Gio terima kasih. Ardianto ke sesi. Salam Rindu Rana Rani. Oke siap, sudah dicepakkan. Ntar habis ini ya. Terus salam spesialnya buat istri saya aja katanya. Iya Ardianto di ke sesi. Iya mantan baru cok iya. Dewa Hud Sigalong Wetandoro. Iya info cuaca ngon Dewa Hud masih puana sore cerah. Iya podo. Lagunya melu Mbak Bita ben gampang, mesti ra iso golek lagu. Terima kasih Dewa Hud, wong kalem di Tanggal Kulon ya. Mbak Bita yang selalu ceria dan menceriakan pendengarnya. Aku request lagu ya Mbak, Weyus Yunus Bingkisan Rindu. Oke siap. Salamnya tak bro ke nggo sampean kabeh Mbak Bit. Nah, liane ra usah wei. Salam sehat sejahtera, terima kasih. Wong kalem ya. Punten Bun. Halo Bun. Panas kok ngebeki pernah. Panas kok kene maksudnya koyo. Yen koyo ndoro mono. Ngoblok Bun oh. Sampean ngoblok ora Bun. Ngobloknya apa? Ra mudeng aku. Nek goblok aku ngerti tapi nek ngoblok. Buah pisang, buah pepaya. Buat cabe, buat tomat. Selamat sore Bunda Bita. Biarpun capek-capek tapi tetap semangat ya. Areng warung tuku nasi rames. Naik sepeda areng waru. Awake rada lemes mergo kurang turu. Salahe sapa kurang turu ya. Salam buat Mbak Naulia, Azizul semuanya. Mimpi wa eri susan pun areng toko tuku wesi. Wesi digawa areng caca. Terima kasih buat yang baca ya. Mimpi eri susan ana rindune ra. Ga aku nek kon nglurukke ra ana rindune wong ini temanya rindu. Terus lagi widi lah kok cek akeh oh sik jimeneh. Ada rindu Mbak Evita Mala ya. Oh, ini tadi Mas Dirin katanya ya, yang tadi ngilek ke gombolane wis di ndasi apa durung. Lagune ku minta maafmu rak sido ganti Ada Rindu Mbak Bit dari Evita Mala. Evita Malanya tadi udah muncul dengan Aku Rindu Padamu. Tapi enggak apa-apa karena ini temanya rindu, ada temanya berarti penyanyinya nyanyi dua kali enggak apa-apa. Tapi nanti ya terakhiran ya. Nek ra sabar yo wis. Saya mau jadinya ini dulu yang udah kirim voice note. Dibukanya nanti ya guys. Kita masih terus bersama sampai di jam 5 sore saja. Tentu di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya ikhrrr klubriak.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Kerinduan dari Empat Bintang ya sudah dimunculkan dan langsung disambut saja dengan duet asik Eri Susan barengan dengan Yus Yunus. Bungkisan rindu untuk Anda. Jangan lupa setelah kabar Jawa Tengah jam 4 nanti saya buka sesi Pon Live ya di 0856 4773 11 11.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan karyawan pabrik garmen PT Samuon di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, terancam terkena pemutusan hubungan kerja setelah perusahaan dipastikan berhenti beroperasi mulai Agustus. Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat sebanyak 607 karyawan terdampak penutupan tersebut. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan PT Samuon terus mengalami kerugian sejak pandemi, meski manajemen sudah berupaya mencari pembeli baru. Untuk mengawal kasus ini, Disnaker Trans mengerahkan tim satuan waspada ke lapangan dan memfasilitasi proses bipartit. Pemerintah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi, sekaligus menyiapkan informasi lowongan kerja baru di Jepara agar para buruh bisa segera terserap kembali. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Jawa Tengah Guyub menyampaikan berbagai aduan daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dalam audiensi di kantor gubernur. Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, serta Kota Semarang membawa berbagai persoalan krusial yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isu yang didesak untuk disumbangkan perhatian mulai dari konflik tambang Kendeng di Rembang, hak-hak buruh, kerusakan infrastruktur, hingga nasib petani tebu di Blora akibat berhentinya operasional pabrik gula GMM. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan rumah gubernur adalah rumah rakyat dan berkomitmen memetakan serta menindaklanjuti seluruh aduan hingga menghasilkan solusi nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda di Goyang Dangdut Rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0856-477-3111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Jadi 1 orang penelpon jatahnya 1 menit saja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Loh. Oh, ternyata. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah tadi aku udah mengangkat punya siapa?
2: Ya nggak tahu, mas.
1: Aduh,
2: kita biasa
1: tahu.
2: Kayak gitu.
1: Oh iya.
2: Yang barusan ntar komplain loh.
1: Berarti yang barusan coknya ke ketolak lagi ya, kayak kamu dulu ya?
2: Iya, siapa itu?
1: Nggak tahu. Siapa yang merasa tak tolak?
2: Nanti komen ya nanti.
1: Tapi aku nggak sengaja ya. loh.
2: Tapi nggak lagi kalau kan Mbak Pita.
1: Oh nggak deh, alhamdulillah. Meskipun tadi wus tadi dari kajen langsung meluncur ngebut.
2: Itu yang Mbak kepencet ketolak nanti itu loh.
1: Ngapus. Akan tidak disengaja. Gimana
2: ya,
1: kabarnya?
2: Yang biasa. Nanti dilihat aja habis turun nanti siapa nanti. Soalnya biasa yang gabung mungkin.
1: Oke, siap.
2: Kabarnya baik Mbak Pita, alhamdulillah.
1: Ya.
2: Walaupun lagi dikasih apa ya? Di rumah saja nih.
1: Oh, gitu
2: jare
1: ya, kaya, nikmat.
2: Jare Mbak. Dari Mbak Tila kan ditelateni nganggure kok.
1: Iya, menikmati suasana nganggur gitu. Nah, ya.
2: Karena keadaannya saya kok kayak cok ono cok ora kok.
1: Iya, tetap dinikmatin.
2: Dinikmati dan disyukuri ya.
1: Iya, betul itu sekali. Lagunya apa nih Al?
2: Lagunya bebas kan ini ya?
1: Bebas rindu.
2: Demawar.
1: Hah?
2: Demawar.
1: Demawar. Judulnya apa?
2: Itu yang nyanyi kelompoknya
1: Layo,
2: itu Demawar yang terdiri dari ini Cynthia, Evita Mala.
1: Oh, Kerinduan tadi udah nyanyi loh.
2: Demawar,
1: judulnya
2: Demawar
1: kok?
2: Itu bukan Evita Mala, tiga bertiga itu.
1: Oh, bertiga.
2: Judulnya Kau Tetap Kusayang.
1: Lagunya apa? Kau Tetap Kusayang. Ada rindunya enggak? Kan judul lagunya yang ada rindunya.
2: Dari kemarin kok temannya rindu.
1: Ini lagi kangen soalnya.
2: Urutnya,
1: lagi kangen sama kamu.
2: Temanya kan tetap berkaitan dengan rindu. Kemudian kemarin R. Ada urutnya R.
1: Iya, pokoknya lagi rindu-rindu aja.
2: Ya, segudang rindu.
1: Segudang rindu.
2: Kamelia Malik.
1: Ya, boleh lah. Meskipun tadi Kamelianya udah nyanyi, tapi gak apa-apa. Kalau ada temanya kan nyanyi dua kali gak apa-apa. Ya,
2: gak apa-apa. Kayak kemarin juga dua kali kan itu. Nirmawati.
1: Iya, gak apa-apa. Pokoknya kalau ada temanya gak apa-apa nyanyi dua kali.
2: Iya, gak apa-apa. Mending kan temanya sesuai, harus komitmen gitu loh.
1: Betul. Iya, segudang rindu. Oke, salamnya.
2: Betul, gitu. Salamnya buat Dedola, buat Panjalu, Sikin.
1: Okay.
2: Bunek kenapa nyalami saya kira selalan kira aku.
1: Bunek.
2: Orang ngejak ngepet.
1: How are you, Bunek?
2: Nah ini ngepet saya kira dewa orang woro-woro.
1: Oh, benar untuk elok
2: oleh. Saya ngepet. Aku tersisih Mbak Bit.
1: Aduh, langsung udah melu-melu aku.
2: Kemudian buat Mas Al, kemudian buat siapa ya, pokoknya yang gabung di sini lah, Aulia, Putri Ana, terus Mama Gio.
1: Okay.
2: Pokoknya yang mendengarkan aja, yang nggak dengarkan yuk,
1: ya
2: cuma disalami
1: ya, percuma nggak dengerin.
2: Nggak usah. Terima kasih buat Mbak Pitanya, semoga tak selalu.
1: Amin.
2: Wes rasa dilemok emana semuanya, Pak?
1: Kok ngerti yo?
2: Ya aku kan orang hajatan kau semua, Pak, jadi lemok.
1: Oh iya toh. Segitu aja cukup. Aduh.
2: Tapi cok bisa lemu mana? Soalnya kan tanggung jawabnya wes selesai, tadi.
1: Ya kan? Tanggung jawabnya udah selesai dan
2: jadi bebas.
1: Hobi ngemilnya semakin bertambah gitu.
2: Semakin bertambah, Pak Gusopo.
1: Oke.
2: Darah GTW.
1: Siap.
2: Mbak Rita,
1: ya,
2: terima kasih.
1: Ya. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Al Hadi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Abang Toib, sugeng santen. Sehat ya, Bang?
3: Alhamdulillah, Mbak Pita. Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Kantongnya sehat, alhamdulillah. Yang penting Mbak Pita.
1: Kenapa?
3: Yang penting kantongnya sehat.
1: Iya, betul itu. Bikin senyum loh, nek kantongnya sehat-sehat kuwi.
3: Narani teh duit, bahannya.
1: Laginya apa nih, Bang Toib?
3: Rindu terlarang kan orang sih?
1: Rindu terlarang adanya pop ya itu ya.
3: Oh. Ada rindu dari.
1: Ada rindu. Ada rindu nyari Evita malah.
3: Nah, kok.
1: Oke, boleh. Boleh.
3: Alhamdulillah. Ya,
1: salamnya.
3: Salam gue ini jajar gue.
1: Ah, selalu setia di sampingnya.
3: Bisik-bisiki lagu. Nggak ngerti lagu, Mbak Bit. Ngerti lagu ini, ngerti lagu ini.
1: Asik, ada yang nuturi.
3: Alamaknya, kalau yang main aja. Puncak, pokok. Main aja.
1: Oke.
3: Mata kia yang milu-milu nang puncak, saya cinta gitu. Tapi sen, pokok. Betah.
1: Iya, daripada kebanjiran ya, Mah.
3: Oh iya, asal kok kita ya.
1: Lagi seneng ada cucu baru loh.
3: Alhamdulillah. Oh,
1: gitu kali ya, Mah. Kan anget-anget karo putune.
3: Minggu ini mentulan wis berarti ya.
1: Iya.
3: Juga ya Aziza, kayak mantan tadi. Gue Aulia, Olive, Fitro. Atau Ekelin, Putri Ana,
1: okay.
3: Mas Bi, dan kawan-kawan.
1: Oke, siap.
3: Atau dia yang ngopat ya, wis ngopat dulu Pak Ara. Terus, Mbak Bi,
1: terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Toib. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Mas Pirin. Apa kabar Mas Pirin?
4: Kabarnya alhamdulillah.
1: Sehat
4: baik.
1: Ya, oke.
4: Ngomong.
1: Iya, semro. Podo. Lagi iyo. Lagi masanya sempromong ini.
4: Iya.
1: Lagunya apa?
4: Ngomong gratis.
1: Lagunya apa nih Mas Pirin?
4: Lagune W Elvi sore ya?
1: Boleh wes, tadi udah nyanyi po, tapi boleh kan ada temanya. Apa lagunya judulnya?
4: Ya kerinduan hati.
1: Kerinduan hati, oke siap. Yo. Salamnya.
4: Salamnya malu Bang Tep karo Mas Al Hadio dan semuanya tanpa terkecuali spesial buat Mbak Pita aja.
1: Oke siap.
4: Juga ya selalu. Ya
1: amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Terima kasih Bang Toib. Terima kasih Al Hadi yang sudah berhasil masuk di sesi Pond Live ya di 0856-4773-1111. Lagunya tuh-atu ya, segedang rindunya Camelia Malik dulu, terus ada rindunya Evita Mala, ada kerinduan hatinya Elvi, dan jangan lupa yang mau gabung lagi masih ditunggu sampai di jam 5 sore saja. Yang sudah bergabung lewat voice note juga lewat chat WA yang belum dibuka, sabar ya guys, masih panjang waktu kita sampai di jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: ada siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam.
2: Aku Mas Yeyen seneng Pesanggerahan.
0: Oh, Mas Yeyen.
2: Request lagune Birunya Rindu. Aku iki Birunya Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Spesial kanggo Pak RT karo Bu RT 01 Pesanggerahan.
0: Mbak oh iya, oke. Okay.
2: Sing spesial maneng nggo mak-e pak-e, nggo bojo karo anakku lan sedulur-sedulur rasi KKP.
0: Oke. Okay.
2: Salam.
0: Kelubrak.
2: Kelubrak.
0: Atur nuwun Mas Yeye.
3: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
3: Mama Ayla titir to.
0: Eh Mama Ayla apa
3: salam
0: kabar?
3: Salam minggu Aulia bae ambek.
0: Oh
3: kelingane Aulia to.
0: Kelingane Aulia to ya.
3: Mbak Pita ki oh ngelap-ngelap ya tak kira mau rak mangkat.
0: Oh lam-lam.
3: Cibule kok alhamdulillah mangkat.
0: Wus ngebut.
3: Lagune kae Mbak oh.
0: Apa Mama Ayla?
3: Ina Cynthia selalu ya, rindu.
0: Oke. Okay.
3: Atur nuwun Mbak Pita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mama Ayla. Terus lagi siapa lagi nih?
4: Dikoda Dikoyang Dangdut Rasika. Selamat sore Mbak Pita.
0: Sore Papa Randi. Alhamdulillah
4: selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dari Ambu Wetan Ulu Jami Papa Randi hadirin Mbak Pita. Cuman mau kirim salam buat kawan-kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada.
0: Okay.
4: Ada pantun nih Mbak Pita mengatakan.
0: Boleh.
4: Ada si kancil sedang goyang dumang.
0: Cakep.
4: Pergi ke Pondok Gede, mampir ke Tangerang.
0: Cakep.
4: Selagi kecil di timang-timang.
0: Cakep.
4: Sesudah besgede, diambil orang.
0: Cakep.
4: Lagunya okay. Dari Rita Sugiarto Mbak Bita.
0: Apa dong?
4: Apa judulnya tuh?
0: Bunga
4: Rindu.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Siap.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga-bunga rindunya tadi udah muncul paling depan loh. Lupa ya. Ternyata ini bunga-bunga rindunya udah muncul.
5: Assalamualaikum.
0: Tadi.
5: Selamat sore Mbak Bita.
0: Paling depan sore Aulia.
5: Aulia hadir menehki.
0: Oke. Okay.
5: Di cuaca yang panas tapi semripit.
0: Panas tapi semripit.
5: Kalau pagi panas tapi atis.
0: Kalau
5: siang-siang sampai sore kayak gini panas tapi
0: semripit.
5: Kalau malam sembromong tapi atis.
0: Aduh, sak bahagiamu wes
5: ya, karena sudah musim kemarau ya Mbak Bita.
0: Iya, betul.
5: Salam buat Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Sylvia, Ciku Fitro. Terus Mama Ayla, Mama Gio.
0: Oke. Okay.
5: Papa Radif.
0: Siap.
5: Mas Al, Mbak Andin, Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda. Mas Wirat, Mas Al Hadi, Kang Jun, Kang Rohmat, Mas
0: siap.
5: Erwin Jaro Deso, terus Pak Supai, Yone Fashion, terus dan buat semuanya aja deh yang sedang monitor di Goda,
0: di Goyang Dangdut Mbak Bita, Ea,
5: Ihir Glubra, kakak. Buat Mbak Bita tetap sehat,
0: selalu semangat, selalu bahagia.
5: Jangan lupa ngemil yang banyak.
0: Tetap
5: biar
0: itu.
5: Tetap otw langsing.
0: Siap.
5: Terima kasih Mbak Bita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kak Rahmat ini senang seragi babek dulu.
7: Bunda Putri Ana, Bunda Sofia.
6: Absen babes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya wis lah.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Iya. Oke, masih di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Senandung rindu gantinya Mbak Bit, kata Papa Radif. Oke, siapa? Dicepakkan dulu ya. Terima kasih. Kemudian Joko di Blok M. Wah, ngirimin stiker apa nih? Ya, rindu berat. Salamnya Mbak Bita spesial pakai telur 6. Tetap semok ya Mbak, semlohei, sehat selalu. Kok ya wes tau ngerti nyongoto ah. Oke, thank you. Segang santan Mbak Bita. Tarai Mbak Bita ora siaran. Jebul siaran. Lagune bonceng bunek wae Mbak Bit. Mbak Bita semoga sehat selalu dan bahagia. Matur nuwun. Ihir klubrak. Iya. Terima kasih Mama Gio. Ngeblocking ngorong bun bahasane wong Kalongan. Oh, jare Erwin. Oh, ngeblocking ngorong. Nembe krungu kuwi aku, nek ngorong aku biasa krungu ta. Ngorong ki nek bahasane wong wetan ki ngelak gitu. Lah iki nek ngeblocking ki berarti bahasane wong ngendi kuwi? Ngoblok kok iso ngorong. Pria aku nembe krungu yakin. Ganti ini rindu we Jang Jama. Bang Jamal Mirdad. Ini rindu bisa enggak ya muncul di Goda Sore ya? Coba nanti ya, tak cari dulu atau tak paskan dulu. Kalau enggak bisa ya berarti ganti apalah. Ini yang diminta sama Bapak Radif ya. Oke, langsung disimak sekarang di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika.

Okay, ternyata duet asik Roma Irama barengan dengan Nur Halimah dengan Senandung Rindu sudah mengajak saya untuk segera pulang nih. Soalnya jatahku sudah habis, tinggal sauntuk maning. Tinggal lagu terakhir ya, sudah saya siapkan, ada Rindu Beratnya Itje Trisnawati ya. Dan kayaknya kita gak bisa berlama-lama lagi kawan. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Barengan dengan Rindu Berat Itje Trisnawati, Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mendesak pemerintah Kabupaten Semarang bertindak tegas terhadap aktivitas pembangunan yang belum mengantongi perizinan. Bondan menegaskan setiap proyek pembangunan seperti perumahan wajib memenuhi seluruh izin sebelum konstruksi dimulai, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pihaknya juga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan meminta Satpol PP serta OPD terkait perketat pengawasan.
2: Pemkab harus tegas untuk melakukan penertiban itu, sehingga apabila ada aktivitas pembangunan tetapi kok izin belum ada, mestinya dihentikan sehingga tidak terlanjur misalnya perumahan itu jadi akhirnya di belakang ada masalah. Sebelum itu dibangun, mesti harus dihentikan dulu, selesaikan dulu perizinan sehingga masalah-masalah yang lain ke belakang itu bisa diminimalisir. Sebetulnya kan tidak hanya kita membebankan pada salah satu OPD, bahwa pemerintah kabupaten itu OPD itu kan bagian dari organisasi. Tapi kalau keseluruhan kan pemerintah Kabupaten Semarang.
1: Menanggapi desakan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha memastikan akan segera menindaklanjuti masukan dewan serta menelusuri dugaan perumahan tanpa izin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat tambahan bantuan 5.000 unit pompa air dari Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman untuk menjaga produktivitas petani menghadapi ancaman kemarau panjang. Dengan tambahan ini, total bantuan pompa untuk Jawa Tengah kini mencapai 7.000 unit, ditambah bantuan bibit padi, jagung, serta traktor. Mentan turut mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah dalam menjaga Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional, sebagai penghasil beras nomor 2 di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah optimis bantuan pompa air ini dapat menjaga ketersediaan air, guna mencapai target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 5 sore lebih 9 menit ya. Ke Orasika bisa terus memberikan infonya. Dan hari ini ada beberapa titik antrean seperti di daerah Sayung. Kalau di Sayung ini antrean karena di sekitaran HIT itu ya, ada truk mogok di sekitaran HIT. Antreannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung, arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang di Karanganyar ini juga ada truk mogok di sekitaran Karanganyar. Antrean masih pendek saja yang arah ke Kudus ya, tapi arah sebaliknya lancar. Terus yang di Lingkar Kudus ini juga masih terlihat ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Aditya Bagus.
1: Selamat sore Mbak Krita. Ini menginfokan dari Krapyak ke Jerakah mau naik ngalian, ada truk mogok Mbak di sebelah lajur kiri sebelum TL yang ke arah ngalian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Aditya Bagus. Ini yang arah ngalian ada truk mogok yang di sekitaran TL Jerakah itu ya, Pak Aditya Bagus ya. Terima kasih infonya. Pak Bo Artanto.
2: Untuk jalur alternatif Tenggeles, Jalan Surya Kusumo, TL Jepang, belok kiri masuk Lingkar Kudus, lancar ya sore hari ini Mbak Krita.
0: Oke, siap.
2: Tidak ada antrian di TL-nya, hanya 1-2 mobil di depan saya. Begitu hijau langsung bisa hus, bablas keluar ke Lingkar Kudus Mbak Krita. Ya, semoga nanti di Sayung sudah membaik saat saya melintas ya Mbak Krita. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bo Artanto. Dan ya mudah-mudahan Pak Bo Artanto sampai Sayung ini sudah membaik. Tapi untuk saat ini masih ada antrian ya. Antriannya sekarang sudah sampai di Kino, jadi malah bertambah panjang ini Pak Bo Artanto. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1656 melintas di kawasan Pecangaan, padat karena bubaran pabrik, tapi masih aman. Lalu untuk Kotri lancar, Molahan lancar. Bos.
0: Oke.
3: Okay. Aku kok gagal fokus tadi Mbak Gerita ngomong apa? Yang jajan sampai melipir. Mungkin maksudnya bleber kali.
0: Delitir, bukan bleber, delitir Pak. Kalau orang Jawa bilang delitir itu nggak berhenti gitu loh. Jadi misal nggak penuh gitu, jadi nggak rame. Cuman yang jajan itu delitir. Apa sih kalau bahasa Indonesianya delitir itu apa ya? Pokoknya datang terus, tapi nggak yang rame gitu, enggak gitu Pak Christian Raharjo. Oke Pak Ricantono. Ini di sekitaran Sigar Bencah bukan ya? Sebentar. Kayaknya iya sih. Kayaknya ini di sekitaran Sigar Bencah kayaknya. Sudah lancar ini Sigar Bencah. Oke, terima kasih infonya Pak Ricantono.
4: Sigar Bencah sudah mencair ya Mbak.
0: Oke, siap.
4: Sudah lancar kembali ini. Cuma dikit aja di dekat pom bensin macetnya.
0: Siap. Oke, terima kasih infonya Pak Ricantono. Lanjut lagi Pak Ipung.
5: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Update terkini dari jalur Jalan Dr. Wahidin di Jatingaleh. Masuk entry tol Jatingaleh, terpantau ramai lancar. Kedua arah tidak ada ketersendatan yang berarti. Ini saya menuju ke arah Gayam Sari. Exit tol Gayam Sari ada sedikit ketersendatan yang diakibatkan oleh volume kendaraan dari arah tol ke exit Gayam Sari. Kemudian yang kedua adanya beberapa truk yang parkir di bahu paling kiri. Jadi adanya penyempitan jalan. Tapi untuk jalur sebaliknya yang entry tol Gayam Sari ramai lancar. Untuk jalur saya ke arah Merenggen Regent City kemudian ke arah Mulisari. Mudah-mudahan lancar jaya Mbak Greta ya. Terima kasih Mbak Greta Putri, selamat sore.
0: Oke, terima kasih juga infonya Pak Ipung. Lagunya ditunggu saja ya Pak Ipung ya. Lanjut lagi Pak Faisal Ramadhani.
6: Mbak Greta, pukul 17:05 melintas depan PT HIT ya.
0: Oh ini truknya.
6: Oh ini ya, truknya sebelah di lajur kiri ya, arah Semarang.
0: Iya betul.
6: Truk box. Nah ini sudah tumbuh daun-daunan dan kepalanya menunduk malu.
0: Okay,
6: ada
0: siap.
6: Satu truk lagi warna merah, truk dam di depannya, mungkin temannya juga ini.
0: Oke, okay, siap.
6: Di depan truk yang menunduk tadi. Antriannya nggak terlalu panjang ya. Tadi waktu saya melintas itu ekor antrian hanya di atas sekitaran jembatan Sayung. Tapi mungkin ketika saya lepas dari sini ekornya agak panjang. Soalnya agak lumayan tersendat ya Mbak Greta. Meskipun masih terus mengalir berjalan, meskipun timik-timik ya, tapi lumayan tersendat. Demikian Mbak Greta, lepas dari antrian tadi lancar sampai batas kota. Meskipun aktivitas putar balik normal seperti biasa ya. Begitu Mbak Greta. Dari Semarang, dari Demak tadi sampai batas kota juga lancar.
0: Oke. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ini tadi truk yang mogok di depan HIT ya, posisi lajur kiri. Pak Zuhri.
7: Selamat sore Mbak Greta. Kendal arah Semarang di TL pelabuhan saja yang cukup panjang, tapi yang lain lancar semua Mbak Greta. Itu oke. Untuk cuaca hari ini sangat sangat seger ya, nyesek tergerah itu di Kendal. Alhamdulillah ini sudah mulai adem. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Ini Ibu Rida Sigit ya. Ibu Rida dari Jogja, Jogokayan pulang ke Semarang lewat jalur Muntilan, Ketep Kopeng masuk Tol Bawen. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih infonya. Pak Bagus Aditya.
8: Selamat sore Mbak Gri. Izin bercerita, izin share sebentar ya. Tadi siang saya kan perjalanan ke daerah Karangawen ya, menuju tempat yang notabene-nya itu di daerah kawasan sepi ya Mbak ya, kawasan pedesaan ya. Ketika saya melintas itu saya kaget Mbak, di halaman luas panas saya melihat ada feeder yang mobilnya putih itu loh Mbak, elep dulu. Itu terparkir di situ ada 5 unit mobil, Pak. Entah itu rusak atau entar diparkir di situ. Kondisinya memprihatinkan, Pak. Padahal kalau dilihat umurnya mobil itu belum ada 5 tahun, Pak. Karena feeder putih kan belum ada 5 tahun beroperasi ya, Pak. Tapi sudah teronggok di halaman luas di daerah Karangawen yang notabene-nya daerah pedesaan ya Mbak ya. Itu entah rusak atau diparkir di situ bagaimana ya, karena apa namanya, jangan saya kemarin yang di Temanggung ada bis Trans Semarang sampai di Temanggung jadi viral. Nah ini ada mobil elep feeder putih nangkring di daerah Karangawen, enggak tahu itu statusnya apa, dibeli atau apa, kok dianggokkan di halaman di lapangan luas ya Mbak Kri ya, enggak tahu itu. Yang kedua, melintas di daerah Pedurungan sebelum TL Pedurungan itu ada tiang lampu PJU ya, itu kondisinya sudah miring Mbak, kok nggak ada yang peduli untuk memperbaiki ya. Kondisinya lampunya nyala Mbak, tapi tiangnya sudah condong ke kanan ya, sudah hampir roboh, tapi kok belum ada perbaikan. Maksud ya harus nunggu korban kejatuhan tiang PJU. Lokasinya di sebelah kiri jalan Mbak, kalau kita mau ke arah Fatmawati dari arah timur itu kelihatan lampu PJU-nya miring Mbak Kri. Apa harus nunggu roboh dulu ya? Bisa diinformasikan ke berarti ke Disub ya, bagian penerangan jalan umum ya, biar segera diperbaiki. Maaf tidak semua saya foto karena kondisi arus lalu lintasnya padat. Gian, Mbak Kri, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Bagus Aditya. Pak Iwan, ini menginfokan di Gombel ya, di Gombel ini masih ada antrean, tapi antreannya ya nggak panjang sih, mulai dari tikungan itu. Nah ini Pak Iwan minta info lagi dari Ungaran ke Temanggung lewat Bawen Pringsurat atau lewat Bandungan Sumowono. Untuk saat ini jalur dari Ungaran menuju ke arah Temanggung kalau lewat Pringsurat ini lancar, tidak ada ketersendatan, Bawen Pringsurat aman. Kalau lewat Bandungan lewat Sumowono Kaloran itu ya, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu ya Pak Iwan. Pak Teguh.
9: Terima kasih Mbak Krita. Dari Jepara pukul 16 WIB dan pukul 15.10 sudah sampai di Trengguli. Untuk perjalanan ramai lancar. Terima kasih Mbak Krita informasinya. Sekarang menuju ke Demak Kota.
0: Oke. Terima kasih juga Pak Teguh untuk infonya. Pak Adi Hamzah.
10: Sore Mbak Greka.
0: Iya, sore Pak Adi.
10: Info ada ketersendatan di daerah Margasari Karanganyar Demak. Kira-kira ada apa ya ini ya di depan?
0: Oke, itu ada truk mogok itu Pak di sekitaran Karanganyar Demak itu ya. Ada truk mogok yang menuju ke arah Kudus.
11: Yang ini Pak.
0: Nah, ini dia
11: truknya. Baik,
12: 1656 melintas di kawasan Pecangan padat karena kendaraan pabrik.
0: Ini ada truk mogok di sekitaran Karanganyar, jalurnya melambat ya untuk saat ini.
10: Ya betul, truknya mogok ini. Betul ada truk mogok di sini.
0: Oke, terima kasih Pak Adi Hamzah untuk infonya. Pak Putut, Mbak, sore juga. Ini biasa untuk istilah warung yang nggak padat tapi pengunjung keluar masuk itu namanya lantur gitu. Oh lantur, kalau saya bilang kok delitir ya, delitir. Oke, terima kasih Pak Bowartanto.
2: Mbak Grita, untuk antrian di Karanganyar Demak arah ke Kudus ya, itu simpulnya di seberangnya SPBU Karanganyar ya.
0: Okay,
2: karena ada truk yang ya trouble, truknya di lajur kanan Mbak Greta.
0: Okay,
2: antriannya cukup panjang, ekornya mulai dari Yuten KUD Mintorogo Mbak.
0: Okay.
2: Jadi ketersendatan mulai dari Yuten KUD Mintorogo sampai di SPBU Karanganyar sebelum masuk jembatan Tanggulangin arah ke Kudus. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto untuk infonya. Pak Unggul Suroso.
13: Mbak Greta, pom bensin mangkang. Banyak truk-truk yang gede-gede pada antri BBM Mbak Greta. Jadi menggunakan lajur paling kiri sehingga yang harusnya dua lajur bisa dipakai tersendat satu lajur. Jadi semuanya menepi ke kanan Mbak Greta. Tapi sejauh ini masih belum menimbulkan kemacetan yang berarti. Demikian info Mangkang. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Pak Ernawasindu, sudah sampai di mana ini Pak Ernawasindu? Mengirimkan video.
14: Selamat sore Mbak Kri.
0: Sudah sampai di Kalimalang.
14: Perjalanan sudah sampai mana ini? Dusun Tapak alias Kalimalang ya.
0: Okay.
14: Perjalanan dari Mertoyudan lancar Mbak Kri. Tidak ada titik-titik ketersendatan ya. Lanjut ke Ungaran, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih. Masih lancar ya, Pak Ernawasindu jalurnya dan lagunya ditunggu saja, Pak Sondong.
15: Selamat sore, Mbak Greta. Perjalanan dari Jumo lewat Kaloran Sumowono, Bandungan. Ini tuh 17.22, sudah sampai Banyumanik, terpantau lancar. Kabar baik buat Pak Iwan yang mau ke Temanggung lewat Sumowono, Kaloran, lancar sekali, Pak. Terima kasih.
0: Oke, Pak Christian Raharjo.
16: Baik, 17.22 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk antrian di TL Trengguli tampak sekitar 100 meter. Mungkin saya dua kali stop ini. Berbeda dari info yang ada di Google Map, sepertinya panjang. Tapi ini mungkin nggak ada 5 menit. Matur nuwun. Pak Purwaranto, posisi monitor. Saya berarti agak lebih di depan ya Pak. Nanti kita info-info. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Sinyo.
11: Alhamdulillah Mbak Greta. Mie-nya enak Mbak Greta, tapi porsinya banyak banget.
0: Iya, porsinya gede.
11: Ini perjalanan mau masuk tol lagi, mau OTW pulang.
0: Oh, mau OTW pulang.
11: Wah, ini paling nanti di Gayam ikut antri macet ini.
0: Iya, betul.
11: Kerja
0: ini. Aduh, saya seneng kalau cocok gitu ya. Soalnya kan lidah, namanya lidah masing-masing kan beda-beda ya. Lidah lidah dari setiap orang nggak sama gitu. Tapi seneng kalau Pak Sinyo bilang enak gitu. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Pak Sapta, ini ketersendatan di Sayung, ekor sudah sampai di bawah jembatan tol Sayung yang arah ke Semarang. Betul sekali, karena ada truk mogok ya Pak Sapta ya, di depan hit posisi lajur kiri. Pak Dwi Wijatmoko.
17: 1728 Mbak Greta. Melintas di depan SPBU Serondol ya. Ini saya hari ini agak santai jalanannya karena sepertinya kok jalurnya landai ya Mbak, di kedepan ya Mbak. Gitu Mbak ya. Apakah benar perkiraan saya, karena kok kita dari tadi tidak ada not ke arah jalur saya.
0: Iya, aman lancar.
17: Begitu Mbak Gri, terima kasih. Saya mau request lagu tapi saya masih bingung. Jadi saya ngikut aja lah.
0: Oke, siap.
17: Makasih Mbak Gri.
0: Terima kasih juga Pak Dwi Wijatmoko. Masih aman ya Pak jalurnya untuk jalur Pak Dwi Wijatmoko. Pak Ipung.
18: Mbak Greta Putri, pukul 17.20 Mbak, ini baru lepas dari ketersendatan di Jalan Gayam Sari, Jalan Gayam Sari Mbak, asli tol Gayam Sari, selepas lampu telo L belok kiri. Ini diakibatkan karena pekerjaan Mbak, perbaikan jalan di lajur yang paling kanan. Untuk durasi pekerjaan ini kita 200 meter Mbak, jadi adanya penyempitan dari 3 jalur menjadi 2 jalur. Selepas perbaikan jalan ini sudah lancar jaya Mbak. Ini sampai ada Majapahit, lalu lintas tidak ada ketersendatan, ramai lancar. Demikian juga arus baliknya dari jalur kota, dari jalur Pragen ke arah kota Mbak. Untuk cuaca saat ini sedang temaram menjelang senja. Demikian Mbak update terkini di pukul 17.21. Untuk kawan Rasika, silakan ambil jalur tengah ataupun jalur kiri karena adanya penyempitan jalan. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Ipung untuk update-nya. Pak Sinyo.
11: Ada cuaca Mbak Gre, ini kok agak gerimis ya, ini mau masuk soal ya Mbak Gre.
0: Gerimis.
11: Moga aja hujan Mbak Gre, biar adem.
0: Iya betul. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Ungaran ya agak gerimis ya. Mudah-mudahan sih hujan gitu. Pak Edi.
19: Selamat sore Mbak, perkenalkan nih pendengar baru nih dari Kota Magelang.
0: Dari Kota
19: ini
0: Magelang.
19: Lagi melintas di jalur Lingkar Kudus.
0: Jalur
19: Jepara Kudus. Ini memberitahukan keadaan ramai lancar. Tidak ada ketersendatan. Tadi perjalanan dari Kudus tadi memang betul ada truk mogok di kiri jalan itu sebelum pom bensin. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi untuk update-nya. Ibu Rida menanyakan eksit tol Gayam Sari apa benar macet? Betul. Ini tersendat, tersendatnya mulai dari eks gerbang tol, simpulnya nanti di sekitaran sebelum TL Supriyadi karena masih ada pekerjaan jalan. Pak Bo Artanto?
20: 17.26 saya baru melintas di checkpoint TL Trenggulih, kawan Christian Raharjo. Saya berarti di belakangnya jenengan ya. Info-info kedepannya ya, masuk tol atau lewat konven ini kawan Christian Raharjo, saya lewat konven saja. Untuk setelah TL Trenggulih Mbak, tepatnya kalau dari arah Semarang sebelum jembatan Sri Mulyani ya, ada pekerjaan jalan di lajur kanan Mbak Greta, arah ke Kudus ya, tapi
0: masih aman,
20: belum menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Lazarus.
21: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
21: Mbak Greta, perjalanan dari Dr. Cipto
1: lanjut Dorowaidin, terus Jatingaleh, ketersendatan di Gumbel sedikit mbak, terus lanjut ke Banyumanik mbak. Banyumandi juga ketersendatannya sedikit. Tapi setelah TL-nya Terminal Banyumanik, di lajur kiri ada bis mogok ya mbak, tumbuh daunnya yang arah ke Ungaran.
0: Okay.
1: Arah berhati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintasi di Banyumanik, Terminal Banyumanik, karena ada bis safari tumbuh daun. Begitu Mbak Tri, kawan Rasika, dilaporkan dari Banyumanik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
21: Tepat pukul 17.27 baru mau masuk lingkar depan. Berarti posisi Pak Bohartanto ini di depan saya atau di belakangnya? Info-info, matur suwun.
0: Oke.
21: Sementara untuk TL Trengguli lancar, ini sampai ke lingkar Demak lancar. Semoga aman, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.
22: Kabar-kabar Rasika hari ini.
23: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
22: Rasika Bari.
24: Koalisi Masyarakat Sipil tolak Babinsa awasi pajak. Pemerintah akan lindungi pekerja transportasi online. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Polemik pelibatan Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak terus bergulir, kawan. Kali ini Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menurut koalisi, kebijakan itu dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer, serta bisa menimbulkan rasa intimidasi bagi masyarakat. Sementara itu, Dirjen Pajak menegaskan peran Babinsa dan Babin Kamtipmas hanya sebatas koordinasi informasi, bukan untuk memungut atau memeriksa pajak. Pemerintah finalisasi revisi aturan perlindungan pekerja transportasi online. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang nantinya Kementerian UMKM yang akan menangani aspek perlindungan, pemberdayaan, serta pengawasan kemitraan bagi para pengemudi ojek online. Pengaturan tarif perjalanan tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan tarif layanan pengantaran barang ada di bawah Komdigi. Pemerintah berharap pembagian tugas antar kementerian ini bisa membuat ekosistem transportasi online lebih tertata dan memberikan kepastian bagi para pengemudi, perusahaan aplikasi, serta pengguna layanan. Wali kota New York, Yohanan Mamdani, mengakui pemerintah kotanya tidak punya kewenangan untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Menurutnya, kewenangan ini sepenuhnya ada di pemerintah federal Amerika Serikat. Meski begitu, dia menegaskan dia tetap mendukung langkah dari Mahkamah Pidana Internasional dan menilai Netanyahu harus mempertanggungjawabkan dugaan kejahatan perang di Gaza. Dia juga minta pemerintahan Presiden Donald Trump bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan surat perintah itu. Namun secara politik, Mamdani menegaskan Netanyahu tidak diterima di kota New York.
23: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan.

0: kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM.

0: Sika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebut perlintasan sebidang di Jalan Kokrosono, Kecamatan Semarang Tengah, merupakan jalur rawan laka lantas. Pernyataan ini menanggapi tragedi kecelakaan pada Senin lalu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta api karena menerobos palang pintu yang menyebabkan dua orang tewas dan satu anak luka-luka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan perlintasan itu memiliki tanjakan curam, akses jalan sempit, serta lalu lintas padat. Selain itu, terdapat akses gang di sisi utara serta palang pintu perlintasan yang belum menutup seluruh badan jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang menghimbau masyarakat agar selalu disiplin berlalu lintas dan tidak menerobos palang pintu. Pemkab Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan penetapan status ini menjadi dasar percepatan penanganan krisis air bersih serta potensi kebakaran di wilayahnya. Saat ini BPBD Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi, sekaligus mencatat ada 10 peristiwa kebakaran hingga pertengahan Juli. Menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang, Pemkab menghimbau masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi kalau Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, jalur yang di Sayung ini antriannya sudah bertambah lagi. Kalau tadi hanya di eksit tol Sayung, sekarang sudah mulai dari Hongfa sampai di depan HIT karena truk yang trouble masih ada di lokasi ya kalau Rasika. Tapi untuk jalur lainnya ini berangsur lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Yang masih ada titik antrian itu di Lingkar Kudus, terus di Sayung, di sekitaran Majapahit ini sudah berkurang antreannya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Suryo Little Dragon.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak Suryo.
1: Perjalanan dari Semarang ke Solo lewat tol. Terima kasih.
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Solo ya. Ini via tol, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Suryo Little Dragon. Pak Bo Artanto.
2: 1757. Saya sudah belok kiri masuk ke jalur Onggorawe ya Mbak Greta. Okay. Ya. Nanti saya info-info ke depannya seperti biasa keluar di Pasar Meranggen. Turun. Okay. Perempatan Bulusari, perempatan Waru lancar Mbak Greta.
0: Oke, siap. Ini Pak Bu Artanto sudah masuk di Onggorawe ya. Untuk jalurnya masih aman lancar.
2: Kawan Suryo Little jalan-jalan terus. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bawo Artanto. Pak Diki Harmanto.
3: Update Mbak Gri, pukul 18.03 menit, sudah sampai Lok Ireng ya.
0: Sudah sampai Lok Ireng.
3: Untuk ketersendatan yang di Sayung, ekornya sudah benar sekali, sudah sampai exit tol Sayung. Dan saya pas lewat, masih ada ya yang truk yang trouble itu ya. Tapi kok saya lihat ada dua ya, ada dua truk
0: betul.
3: Depan PT HIT itu lampu hazardnya dua-duanya menyala. Oke, sekian. Itu dulu.
0: Oke.
3: Nanti kalau sempat update lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki.
3: Oh iya Pak Gri, kalau sempat request lagu dong.
0: Boleh.
3: Lagunya NSYNC yang It's Gonna Be Me. Terima kasih.
0: Oke, coba nanti saya carikan dulu ya. NSYNC It's Gonna Be Me. Oke, ditunggu lagunya Pak Diki Harmanto. Pak Christian Raharjo.
4: 1807. Saya sudah masuk Onggorawe. Ini sudah belok kanan di perempatan Bulusari lancar. Ini saya coba lewat Ratan Cilik Menangeng.
0: Oke, siap.
4: Semoga lancar. Udah lama sekali nggak lewat sini.
0: Betul.
4: Kayaknya dulu kan masih ada pekerjaan gorong-gorong ya. Ini kayaknya kok aman lancar. Semoga aman, nanti kita info. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Tapi info dari beberapa kawan Rasika yang sudah melintas di Ratan Cilik, jalurnya belum bagus gitu Pak Christian. Yang di sekitar Kalisari aja yang belum bagus. Jadi jalannya masih apa ya, masih ada tumpukan apa dari batu-batu gitu. Infonya seperti itu. Boleh nanti diupdate lagi ya Pak Christian ya. Pak Tori Widayat, selamat malam. Ini dari Demak mau ke Semarang. Untuk kondisi saat ini bagaimana? Untuk jalur dari Demak menuju ke arah Semarang di sekitar Sayung ini masih melambat, masih ada ketersendatan karena ada truk mogok di depan HIT. Ada dua truk yang berhenti ya, yang belakang itu sudah ada tanda daun, kalau yang depannya itu menyalakan lampu hazard. Nah antreannya itu mulai dari sekitaran Hongfa, Pak Tori Widayat. Kalau mau masuk Onggorawe, untuk saat ini Onggorawe jalurnya masih aman lancar. Pak Sabdo Satrio.
5: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore Pak Sabdo.
5: Request lagu Final Countdown dong.
0: Oke.
5: Okay. Thank you.
0: Oke. Okay. Lagunya ditunggu ya Pak Sabdo. Pak Christian Raharjo.
4: 18.12. Ya ini mungkin dari suara saya aja. Grupiak-grupiak mobil ketahuan bahwa jalannya memang belum merata ternyata. Cuman memang saya kali ini beruntung karena jalannya lengang.
0: Oke.
4: Tapi memang jalan ini kayaknya sedang diuruk dan pemadatan Mbak Greta. Jadi ini masih banyak batu-batu, tidak rata. Ini kocak kacau nggak karuan.
0: Oke.
4: Jadi untuk Ratan Cilik belum recommended.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian. Nah kalau begini kan saya juga nggak tahu kalau Pak Christian nggak lewat Ratan Cile gitu kan, nggak tahu update terbaru untuk Ratan Cile itu seperti apa. Dan Pak Christian Raharjo sudah membuktikan kalau benar update dari kawan Rasika yang pernah melintas di sekitaran Ratan Cile di Kalisari ya tepatnya ya, itu jalannya belum bagus, jadi masih gerunjal-gerunjal gitu, gerunjal-gerunjal, talent gerunjal, masih ada apa namanya ini ya, belum mulus gitu, jadi masih ada tumpukan urukan gitu. Jadi kalau begini kan sudah ada pembuktian gitu. Pak Christian Raharjo,
4: ini kalau bawa buah-buahan gitu Mbak Gita, sampai ujung jadi es campur.
0: Iya, kalau bawa buah-buahan hancur semua kan ya. Sudah jadi jus Pak, bukan es campur, jadi jus campur gitu. Ya semangka, jeruk, terus melon, semua jadi satu gitu, tumplek gitu ya Pak Christian Raharjo ya. Apalagi kalau bawa ibu hamil, udah bawa ibu hamil jangan lewat Ratan Cile gitu ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Untuk saat ini Ratan Cile belum recommended ya kawan Rasika untuk dilintasi. Jadi kawan Rasika yang masuk Onggorawe ini langsung bablas saja ke arah Waru, Kudu. Terus kalau misalnya mau ambil jalur yang apa namanya Bangetayu itu boleh, itu masih recommended. Tapi kalau Bulusari belok ke kanan ke arah Kalisari Ratan Cile tidak rekomendasi. Pak Bo Artanto?
2: 18.17 sudah sampai di Pasar Meranggen ya Mbak Greta, okay. Berarti 20 menit untuk jalur dari Onggorawi sampai Meranggen. Lancar Mbak Greta, tapi karena depan saya truk molen jadinya ya tidak bisa secepat biasanya. Sayangnya molennya isinya semen ya Mbak Greta, molen pisang ya enak ya Mbak Greta. Turun.
0: Tapi ya tetap nggak enak Pak kalau isinya pisang molen, meskipun isinya pisang molen kalau misalnya jatuh loh, jatuh masa ya nggak enak lah. Kalau jatuh ya hancur sudah, kelindes ban gitu Pak Bowo Artanto. Pak Edi Harjono.
6: Mbak Gri, selamat petang.
0: Iya.
6: Absen saja ya Mbak, saya monitor dari darat saja Mbak Gri.
0: Oke.
6: Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Ibu Listiani. Ini Mas Yuli kok ngilang lagi? Iya Bu, biasa tugas negara kalau ini. Oke, Pak Iwan, ini 18.15 sudah sampai Pering Surat. Dari Bawen, Pering Surat lancar banget, cenderung sepi. Apa sih bando saya? Iya, saya pengen pakai bando lagi. Sudah lama kan saya nggak pakai bando gitu Pak Iwan. Sudah berapa bulan ya saya nggak pakai bando? Udah lama banget sih. Mungkin ada kali setengah tahun gitu. Dan ini saya pakai bando lagi gitu Pak Iwan. Pak Soleh?
7: Malam Mbak Gri, Mbak Gri iya. Dari Sambiroto Mbak.
0: Oke.
7: Okay. Arah Jateng Len, itu kena IBC macet enggak Mbak?
0: Oh tidak.
7: Saya tadi berangkat lewat Onggorawe.
0: Oh lewat Onggorawe. Kalau menuju ke arah Jateng Len dari Sambiroto lancar. Nanti keluar Walter Mongin Sidi, lewat Walter Mongin Sidi keluar Genuk, menuju ke arah Jateng Len aman lancar. Pak Bagus Aditya?
8: Pak Christian Raharjo. Saya kan sudah sering update Ratan Cile tidak recommended, jalurnya masih makadam tuh kerunjal-kerunjal nggak karu-karuan. Nah kok dilewati toh Pak Christian Raharjo, hari ini saya tidak ada agenda ke Jateng Len ya, matur suwun.
0: Oke, Pak Christian Raharjo memang sengaja lewat situ untuk membuktikan benar nggak sih jalannya gitu. Pak Diki Armanto.
9: Untuk Pak Christian Raharjo, terima kasih infonya Pak. Saya juga lama nggak lewat situ, pengen lewat itu sekali-sekali. Nanti pas hari Jumat rencana sih. Tapi ternyata info dari Pak Christian seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak. Dari suaranya yang paling gebludak, saya kok eman-eman mobilku ya Pak. Nah, daripada eman-eman nanti mobilnya. Habis lewat situ ke understeel. Terima kasih Pak Christian.
0: Oke, nah ini kalau Pak Christian memang ingin menginfokan ke kawan Rasika jalurnya seperti apa sih gitu. Ya memang masih batu-batu, khusus untuk sekitaran Kalisari saja ya. Oke, terima kasih Pak Diki Armanto, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 18.17 sudah sampai jembatan Menangeng. Kondisinya sih ramai lancar. Betul sekali, yang tidak recommended dan jalannya masih rusak itu separuh lah. Separuh menuju arah kota Semarang. Tapi kalau misalkan alternatif, ambil alternatif dari Pasar Sayung belok kiri, tembus ke Jalan Menangeng masih aman.
0: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Soleh?
10: Mbak, di Ratan Cili Kalisari sudah tahu jalan kayak gitu kok. Nggak dibangun-bangun ya, Mbak. Padahal apa, Mbak, itu ada slogani
0: apa, Pak?
10: Ngopeni ngayomi ya, Mbak, kita ya. Lah nek ngono kita ngopeni ini lo piye kaya ngono kuwi. Padahal jalur itu jalur alternatif ya, Mbak, sangat membantu sekali untuk kalau ada ketersendatan kemacetan di Kalisayung ya, Mbak.
0: Oke. Ya, mungkin harus apa namanya dikirimin surat kali ya, Pak Soleh ya. Kirim surat gitu, surat cinta gitu kali ya, Pak Soleh ya. Oke, Pak Parianto.
11: Masih Pak Diki Armanto, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 1817.
12: Oh, Pak Christian Raharjo itu sama mobil niaga punya saya. Jadi mobil perang ya, Pak. Pak Christian Raharjo.
0: Oke, kalau misalnya mau lewat Kalisari mungkin pakai mobil ini ya, mobil jeep gitu kali ya. Itu kan kalau jeep kan tahan banting ya, maaf tahan banting ya. Kalau jeep kan meskipun jalan gerunjal-gerunjal tapi masih tangguh lah. Tapi kalau misalnya mobil SUV seperti apa namanya mobil Pak Bu Artanto, mobil Pak Diki Harmanto, ya kan? Terus atau apa? Apalagi mobil sedan gitu. Aduh, jangan lewat situ. Gitu Pak Parianto, Pak Bu Artanto.
2: Mbak Krita, jangan dikirimi surat sama Pak Soleh. Dikirimi pantun saja Pak Soleh untuk jalur Kalisari. Simpang ini tidak simpangan Pak, ke Sambiroto saya soalnya lewat Onggorawe Meranggen nih Pak Soleh.
0: Oke siap, kirain Pak Bu Artanto mau berpantun. Oke, terima kasih Pak Wija.
13: Kri 1819 update di HIT, depan HIT sudah tidak ada truk yang monggo ya Pak.
0: Oh, depan HIT truk sudah mulai tidak ada ya.
13: Cairan.
0: Oke.
13: Harus, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, kawan Rasika update terbaru dari Pak Wija. Truk yang tadi mogok di depan HIT ini sudah tidak ada, jadi sudah jalan mungkin ya, dan jalurnya juga sudah mulai lancar. Ini di sekitaran Sayung ini sudah mulai jalan pelan-pelan dan mudah-mudahan sebentar lagi lancar untuk jalurnya. Terima kasih Pak Wija untuk infonya.

0: Wah, kenapa?
1: Main ketelan air.
2: Rasika USA.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru,
7: kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
12: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
11: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
14: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah, iki baru mantap, Bu.
12: Gaspol mana, Pak?
14: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
15: Informasi kondisi cuaca
0: cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku pada awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang sendiri, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan sampai esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya, ini bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal. Ini saat ini terpantau berpotensi terjadi di wilayah pegunungan, di sebagian wilayah pegunungan dan juga di sebagian wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan kami tetap menghimbau ini agar masyarakat dapat mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan berhati-hati atau menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, ini kami menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Cerita.
1: Oke Mbak Rani, ini angin yang kenceng banget ini karena apa sih, ada fenomena apa gitu Mbak Rani?
0: Kalau fenomena apa sih saat ini nggak ada ya Mbak, karena memang saat ini kemarau memang anginnya kencang, mungkin ada sebagian wilayah yang ada tekanan tinggi di dekat sini, jadinya anginnya lumayan kencang gitu Mbak, terbawa masa udaranya terbawa lewat di Jawa Tengah gitu. Cuman jadi, bukan hal yang wow gitu sih Mbak. Karena kalau dari kami datanya yang kami pantau dari tadi pagi ini masih termasuk normal untuk kecepatan anginnya, betul.
1: Tapi kok rasanya kok kencang banget. Saya sampai takut gitu. Apalagi kalau naik motor gitu kan takut goyang kan motor.
0: Sama
1: gitu.
0: Tadi yang juga saya
1: gitu. Takutnya goyang gitu. Terus kalau untuk pancaroba belum masuk berarti ya? Belum masuk musim pancaroba ya Mbak ya?
0: Karena di perakhiran Agustus itu kita baru puncak kemarauannya di Agustus, betul.
1: Oke deh, berarti untuk wilayah Jawa Tengah ini belum ada peringatan dini untuk cuaca gitu ya Mbak Rani ya? Oke siap, terima kasih Mbak Rani untuk perakhiran cuaca hari ini, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Greta, selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakhiran cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan.
5: Semarang atau masuk Kabupaten Demak, Pak Soleh? Itu kan Kalisari kan masih perbatasan ya. Oke, terima kasih Pak Soleh, Pak Boartanto.
6: 18.34 saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mbak Greta.
5: Oke.
6: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun, Mbak Greta sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang lewat jalur alternatif Onggorawe, lancar ya. Untuk Mbak Greta, selamat melanjutkan siaran, masih 25 menit lagi ya Mbak Greta.
5: Okay.
6: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
5: Oke, terima kasih Pak Boartanto untuk infonya. Dan terima kasih juga sudah menemani saya ya. Kawan di 6713, ini kenapa ya kok banyak truk rusak? Ini posisi di TL Tanggulangin ini. Biasa kalau hari Rabu gini kan banyak truk yang melintas ya. Jadi ya begitulah gitu. Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo.
7: Baik, 1843 sudah sampai di Kota Semarang via Kota Lama. Sementara ramai lancar. Matur suwun buat Pak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
5: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Terima kasih sudah menemani juga Pak Soleh.
8: Ikut Demak, Mbak, Demak, Kecamatan Sayong.
5: Oh, ikut Denmark. Oke. Kalisari, saya pikir Kalisari itu masuk Kota Semarang. Oh, ternyata masuk di Kabupaten Demak ya. Soalnya posisinya itu tepat di Kecamatan Sayung. Dan ini ada di perbatasan dan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang dulunya sebelum diperbaiki rusak begini masih termasuk jalur favorit ya, Pak Soleh ya. Karena wilayah Kalisari itu menjadi jalur alternatif favorit kalau saat Sayung tersendat panjang pada masuk Onggorawe, Bulusari itu lewatnya Kalisari. Oh, ternyata ini masuknya Kabupaten Demak. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan ini Bupati mendengarkan ya, mendengarkan Rasika, Bupati Demak, supaya membantu masyarakat, karena infonya sih ya untuk pekerjaan atau perbaikan jalan yang di Kalisari itu murni dari swadaya masyarakat gitu. Infonya seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bupati Demak ini selalu menyimak Rasika, mendengarkan supaya bisa segera diperbaiki gitu ya, Pak Soleh.
8: Ya paling dengeri Mbak, ya paling denger Pak, paling ya api-api lebo Mbak.
5: Ya semoga denger ya, siapa tahu namanya Bupati kan sibuk Pak Soleh, belum sempat mendengarkan Rasika, tapi siapa tahu gitu pas di jalan dengerin Rasika ya kan, terus kok ada info ini dari kawan Rasika ini menginfokan di Jalan Kalisari, padahal itu termasuk jalur alternatif yang dulu sebelum rusak recommended, tapi itu rusak karena waktu itu kan rob ya, banjir itu, banjir rob. Terus sering banjir rob, terus juga banjir saat hujan gitu ya. Terus jalurnya kan ditinggikan, jalannya ditinggikan. Nah, tapi ditinggikan swadaya masyarakat gitu ya. Pak Soleh? Tuh, kok dihapus Pak Soleh? Oke, terima kasih Pak Soleh. Coba Pak Soleh, apa nih Pak Soleh? Ini saya tunggu loh Pak Soleh ya. Ya, ini jalan rusak itu dari kapan ya Pak Soleh ya?
8: Enggak, kita itu terlalu anu, Mbak, enggak usah dihapus aja wes ya enak aku.
5: Ya, oke. Oke. Nah, kalau jalur alternatif Demak Semarang ini apa ya, rusak itu karena banjir. Jadi imbas dari banjir, terus yang kadang sampai berbulan-bulan enggak surut-surut gitu ya. Ini yang menyebabkan jalan menjadi rusak. Nah, terus warga setempat itu juga swadaya gitu, swadaya untuk memperbaiki jalur tersebut. Tapi karena namanya ini jalurnya diperbaiki dengan apa ya, ini swadaya dari masyarakat, jadi mungkin ya lama gitu menunggu, aduh kalau ada uang lagi bisa diperbaiki lagi, mungkin gitu ya Pak Soleh ya. Pak Baskoro minta info dari Simpang 5 menuju Jatenglen untuk Kaligawe bagaimana? Dari Simpang 5 menuju ke arah Jatenglen ini mau lewat mana nih? Kalau dari apa namanya, Simpang 5 menuju arah Jatenglen lewat jalur Majapahit, nanti masuk Walter Mongin Sidi, terus ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan. Lewat Kaligawe juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Simpang 5 ya kan, terus ambil jalur yang arah Pengapon Kaligawe, ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti melambat sedikit saja Pak Baskoro, itu di sekitaran Kampung Semarang itu ya, mulai dari SPBU Kaligawe sampai Kampung Semarang gitu. Pak Soleh,
8: takutnya nanti kalau dilaporin Mbak kena undang-undang IT Mbak.
5: Iya. enggak maksudnya supaya Bupati dari Kabupaten Demak ini mendengarkan Rasika, jadi biar jalur Kalisari ini bisa diperbaiki gitu. Pak Iwan, sami-sami, ini Pak Iwan sudah finish ya, sudah sampai
4: 88,9 FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari

hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

والصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.